0: Jam 7 pagi, Taman Pro 2, waktunya Traffic and Weather. Kali ini untuk informasi-informasi seputar lalu lintas dan juga cuaca bakalan aku hadirkan. Dan kalau dilihat dari jalanan, lalu lintas Taman Pro 2 di sekitar jalan M. Jasin atau polisi istimewa ya Taman Pro 2 ini terpantaunya padat. Terus di sekitar jalan mana lagi nih yang terpantau padat? Di sekitar jalan Kapas Kerampung Taman Pro 2 ini juga harus berhati-hati. Lalu di Raya Darmo ya, ini terpantaunya juga ramai. Jadi teman Pro 2 tetap hati-hati di jalan. Tapi selebihnya masih aman-aman aja. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Tidak ada tanda-tanda ramai dan lain-lain ya. Tapi untuk pagi hari ini sih, ya masih pagi juga sih Taman Pro 2 ya. Masih pagi, masih hari Sabtu juga gitu kan. Masih lengang kayak gitu untuk lalu lintas di sekitaran Surabaya ini. Nah, kalau untuk informasi cuaca, ini kayaknya kamu juga harus berhati-hati Taman Pro 2. Karena dari BMKG, prediksinya berawan dari pagi ini ya. Dan untuk suhu di 26 sampai 32 derajat Celcius. Jadi tetap harus diperhatikan untuk barang bawaannya, tetap dibawa aja jas hujan, payung atau apapun untuk melindungi diri kamu. Karena balik lagi dari BMKG juga potensinya berawan gitu. Gak sampai hujan sih, tapi ada gak ada salahnya untuk kita sedia payung sebelum hujan ya. Oke, Taman Pro 2 nanti bakalan balik lagi dengan lagu-lagu enak dan juga informasi nemenin kamu di pagi hari ini cuma di Spade Weekend.
1: Kamu lagi dengerin Spade Weekend, bikin pagi kamu makin seru.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Kabar terbaru dari musisi Oasis ya, teman Pro 2, yang punya film gitu. Filmnya berjudul Oasis Don't Look Back in Anger, yang akan tayang di bioskop Indonesia. Ini juga merupakan film dokumenter dari band yang memang juga sudah besar banget gitu ya, namanya Taman Pro 2. Dan dokumentasi reuni bersejarah dari Liam Gallagher dan juga Noel ini ada di tour Oasis Live 25 yang dijadwalkan untuk penayangannya di bioskop Indonesia itu 11 sampai 13 September aja nih. Jadi memang perwakilan Disney Indonesia mengkonfirmasi penayangan film tersebut untuk siaran dalam informasi di siaran pers rumah produksi Magna Studios ya, tentang cuplikan trailer dan juga poster terbaru dari Oasis Don't Look Back in Anger ini. Dan pihaknya ini hanya mengkonfirmasi bahwa tayang di bioskop Indonesia itu dalam waktu yang terbatas, yaitu tanggal 11 sampai 13 September 2026 yang dimana itu adalah weekend minggu depan ya teman Pro 2, Jumat Sabtu Minggu aja nih. Dan ini juga sebenarnya akan tayang di platform Disney Plus pada akhir tahun nanti, dan ini juga merupakan film orisinil Hulu seperti itu. Dan kreator serial drama ini merupakan kreator dari dokumenter, yaitu Stephen Knight, yang juga merupakan kreator di rumah produksi Magna Studios dan juga Sony Music Vision gitu. Ini mah jadi film yang ditunggu-tunggu para fansnya ya, karena itu tadi, ini merupakan band rock asal Inggris yang juga namanya besar. Lalu ini juga tour reuni juga bagi mereka. Jadi Oasis juga punya penggemar lintas generasi. Untuk film dokumenternya ini pasti ada sisi-sisi gak cuma menampilkan sisi konsernya aja, tapi pasti akan ada sisi yang lainnya gitu ya, dari segi wawancara mungkin atau seperti apa. Ya kita lihat aja nanti di tanggal 11 sampai 13 September ya, di bioskop Indonesia. Dan bisa kamu saksikan juga di OTT pada akhir tahun mendatang, teman Pro 2. Nah, buat kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi mungkin kangen gitu ya sama lagunya Oasis, pas banget nih udah ada di playlist kita, bakalan aku puterin buat kamu semuanya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, abis ini bakalan aku spill juga untuk topik di Spada kali ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.
1: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kali ini aku udah up topik di topik pada kali ini ya di Instagram kita @pro2rrsby, dan kamu juga bisa gabungan lewat WhatsApp kita 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Kali ini di pagi hari ini kita udah ngobrolin soal kuliner, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin kuliner gak ada habisnya, apalagi yang favorit gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih kuliner favorit yang spesifik untuk pagi hari ya. Kuliner pagi favorit kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal kuliner favorit di pagi hari, ini kan berarti untuk sarapan ya, atau untuk cemil-cemil sedikit gitu. Karena ada beberapa orang yang gak terlalu suka sarapan atau bisa sarapan gitu. Nah, ini itu adalah salah satu kuliner yang kayaknya ini andalan banget buat aku atau go to buat aku. Bubur ayam, teman Pro 2. Apakah ada yang sama? Nah, kita nanti bakalan bahas seputar ini ya. Untuk kamu, aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi untuk ngobrolin soal kuliner ini, karena pasti banyak banget dan beragam gitu ya favorit kamu. Okay, kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lah.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Udah di jam 8 pagi ya teman Pro 2. Kali ini ada halu yang harus aku putarkan dari James Ellen ya. Tiga lagu udah aku pilihin, ada My Friend, ada Dim the Light dan juga Take My Body. Tapi dari teman Pro 2 pinginnya diputerin yang Dim the Light. Ya udah deh, abis ini bakalan aku puterin spesial buat teman Pro 2 semuanya. Dan kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 pagi. And this is halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: kayak gini. Kita buat yang bikin kamu melo. Ada titik-titik. Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih nemenin ya. Dan kali ini aku mau bacain juga dari teman Pro 2 yang udah gabungan di topik pada pagi hari ini. Kita ngomongin soal kuliner, teman Pro 2, buat kamu yang baru aja bergabung. Kita lagi ngomongin soal kuliner favorit kamu di pagi hari ya. Kalau ngomongin soal kuliner, banyak preferensinya juga masing-masing. Kalau aku tadi yang paling gampang bubur ayam, atau kalau gak gitu nasi pecel gitu ya. Nah tapi kalau teman Pro 2 nih, sarapannya atau makanan favorit di pagi hari tuh apa sih? Kamu bisa gabungin di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952, atau aplikasi RRI Digital. Ada Vika Vina, Vina, okay. Yang katanya kalau favorit sih banyak, tapi yang emang biasa dibeli gitu ya, itu adalah nasi pecel kak, gitu. Kayaknya Jawa Timur tuh sarapannya sama semua ya. Gak jadi beragam ya. Kalau tadi aku bilangnya kayaknya favoritnya banyak gitu atau beragam gitu. Kali ini tapi dari gabungan teman Pro 2 yang aku lihat ya, ini hampir-hampir sama semuanya. Nasi pecel tadi Finvina. Terus abis itu ada Halda yang katanya juga nasi pecel pakai lauknya telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi gitu ya. Oke. Terus ada ini Fabian katanya nasi jagung. Oke, ini beda nih teman Pro 2 ya. Ada lagi katanya omelet. Wow, ini antara jadi kayak menu breakfast bule ya, American breakfast gitu, atau emang lagi diet aja gitu ya. Ada Dinisa teman Pro 2 yang katanya omelet kak. Oke deh. Tapi emang kenyang ta. Cuman ada juga ya emang teman Pro 2 yang nyari sarapan tuh bukan karena kenyangnya, tapi karena biar keisi aja gitu, gak pingin yang makan kenyang-kenyang. Ada yang gak bisa juga untuk makan nasi gitu ya, harus kenyang gitu. Ada juga yang gak bisa, makanya mungkin ini adalah salah satunya si Dinisa ini yang kayaknya cuma buat ganjel aja cukup deh katanya, kayaknya gitu ya. Oke. Okay. Request pingin lagu Four Events ya. Ini yang terbaru I Miss You Every Brand New Day yang merupakan soundtrack atau closing song dari Spider-Man Brand New Day di Indonesia, teman Pro 2. Lalu ada yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Ada yang pengen dengerin lagunya Taylor Swift. Iya, nanti aku cariin ya. Taylor Swift yang apa nih? Terus banyak banget nih teman Pro 2 ya. Pengen dengerin lagu dari Okay. Ini pengen dengerin lagu dari Fajar Nur. Okay. Coba aku cariin juga nanti. Beberapa dari teman Pro 2 juga pengen dengerin lagunya siapa lagi ini. Oh banyak sih teman Pro 2 ya yang udah gabungan kali ini di pagi hari ini ngomongin soal makanan. Kayaknya emang juga jadi favorit favorit semua orang ya kalau misalkan ngomongin soal makanan ini, karena langsung banyak yang join. Oke deh, coba aku nanti cariin lagu-lagu yang udah kamu request, nanti bakalan aku puterin juga. Jadi pokoknya pantengin terus Pro 2 FM sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Di tanggal 5 September ini ada peristiwa apa sih, atau ada hari peringatan apa gitu ya? Dan kali ini di tanggal 5 September merupakan Hari Amal Internasional yang dijadikan untuk momentum menebar kebaikan dan juga kepedulian, teman Pro 2. Hari Amal Internasional atau International Day of Charity ini merupakan peringatan untuk mendorong masyarakat bisa berkontribusi melalui kegiatan amal dan upaya gitu ya untuk mengurangi kemiskinan dan juga penderitaan bagi masyarakat sekitar seperti itu. Dan hari ini itu mendorong individu dan juga organisasi untuk terlibat dalam berbagai tindakan filantropi dan juga kegiatan kemanusiaan. Peringatan ini juga bertepatan dengan dedikasi Bunda Teresa yang merupakan biarawati Katolik Roma dan juga misionaris yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang sakit serta masyarakat miskin pada saat itu. Gitu teman Pro 2. Jadi ada alasan dibalik hari ini, Hari Amal Internasional atau International Day of Charity ini ada seperti itu. Dan selain itu ya teman Pro 2, dari PBB akhirnya mengadopsi peringatan pada tahun 2012 yang akhirnya menjadikan momentum ini sebagai momentum ataupun hari yang dikenal secara luas di dunia. Dan PBB menetapkan Hari Amal Internasional untuk mengakui kontribusi berbagai organisasi amal, termasuk juga ini untuk menyoroti kekuatan amal dan dalam meringankan krisis kemanusiaan dan juga penderitaan manusia. Seperti itu teman Pro 2. Jadi ini seperti hari untuk kita mengingat-ingat bahwa di lingkungan sekitar kita, apalagi dengan keadaan banyaknya kebakaran yang ada, lalu juga pasca gempa yang ada di Indonesia ini, hari ini juga bisa jadi cara gitu ya, ataupun jadi pendukung kita untuk bisa memberikan donasi atau memberikan hal-hal yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan gitu, dengan cara berdonasi atau beramal di Hari Amal Internasional ini teman Pro 2. So buat kamu yang juga merayakan hari pentingnya di tanggal 5 September, ulang tahun atau perayaan penting lainnya, selamat ya. Semoga kamu juga bisa mendapatkan keberkahan, bisa selalu diberikan kesehatan, keselamatan gitu ya teman Pro 2. Dan pokoknya happy-happy selalu untuk kamu yang merayakan hari penting di hari ini, di tanggal 5 September. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih aku temenin dengan topik spa dan juga informasi-informasi lainnya, dan pastinya juga lagu-lagu enak nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi tetap di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
0: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Charlie Puth, teman Pradua featuring Hikaru Utada dengan Home ya, spesial buat kamu di pagi hari ini. Gimana nih teman Pradua, udah semangat, udah sarapan semua? Tapi kita kali ini adalah sarapan, menu kuliner favorit kamu di pagi hari ini ya. Nah, kalau ngomongin soal kuliner favorit atau makanan favorit di pagi hari, rata-rata dari teman Pradua yang udah gabungan di Instagram kita itu bilangnya nasi pecel gitu ya, atau apapun yang berhubungan dengan nasi. Ada yang bilang nasi jagung, ada yang bilang nasi kuning kayak gitu ya. Ada juga yang bubur ayam tim sama kayak aku. Tapi aku mau bacain lagi, apakah ada yang berbeda? Selain tadi omelet juga ada yang berbeda gitu ya. Selain nasi-nasi, apakah ada makanan atau kuliner favorit kamu di pagi hari ini teman Pradua ya? Ada Likyu, katanya bubur ayam. Terus abis itu juga Kenko, di daerahku khas nasi pecel kak. Oh, dari mana? Pecel tuh banyak sebenarnya ya teman Pradua. Ada yang dari Blitar, ada yang dari Madiun. Tapi yang kita biasa kenal ataupun yang biasa dijual, setauku pecel Madiun dan juga pecel Blitar gitu. Tapi kalau ada daerah lain yang juga khasnya pecel, boleh dong kasih tahu infonya ke aku. Oke, tadi ada yang request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Ini kemarin juga lagi rame ya teman Pradua, dibawain sama cewek-cewek mantep alias CCM The Ketchup Club ya. Ada Agatha Priscilla, ada Sivia dan juga Ivy Alisa, barengan diajak nyanyi sama Adrian Khalif di channelnya dia, Adrian, yang nyanyiin lagu 2001 kali. Oke, abis ini bakalan aku puterin juga. Ada yang request lagunya Semesta dari Kendriska. Oke, ada juga Cegil atau Bayangan Cinta dari Kim. Cegil Nabila Taqiyah. Oke, ditungguin ya. Terus ada juga ngomongin soal lagu baru ya teman Pradua. Ini ada Roni Parulian yang menghadirkan album terbaru yang berjudul Dunia dan Seisinya. Wah, ini padahal album pertamanya juga masih hitungannya baru ya teman Pradua, di tahun 2025 lalu. Tapi untuk album kedua ini udah dipersiapkan. Wah, keren banget nih ya. Dan dua single terbaru dari Roni itu udah dirilis duluan atau sebelum dari album ini rilis gitu ya. Album ini juga masih akan rilis di bulan September ini, tapi masih belum gitu ya teman Pradua. Tapi singlenya ataupun lagunya emang udah dirilis, ada Waltz Akhir Zaman dan juga Februari yang juga masuk ke dalam album kedua. Isi dari album ini ada 10 lagu yang menceritakan tentang cerita cinta dan juga kehidupan manusia. Wow, dan 10 lagu ini yang nantinya akan ada di dalam album bercerita runtut gitu ya, kayak ada pola kehidupan gitu. Karena tiap hari itu warnanya beda-beda gitu, jadi beda juga cerita-ceritanya. Dari 1 sampai 10 lagu ceritanya tentang cinta dan juga kehidupan manusia, kata Roni Parulian. Dan dia juga menggandeng sejumlah produser dalam proses pembuatan album ini. Ada Lava Pratomo, ada Petra Sihombing, ada Rindy Pandugo, ada Krisna Trias, dan masih banyak juga yang terlibat dalam proyek ini. Wow, keren. Congrats untuk Roni ya, yang albumnya rilis kemarin teman Pradua ya. Untuk album ini itu bisa kamu dengarkan album Dunia dan Seisinya. So, congrats untuk Roni Parulian. Dan kita tungguin karya-karya terbaru lainnya gitu ya. Oke, abis ini bakalan aku puterin untuk lagu-lagu requestan kamu juga. Tadi udah banyak juga yang request, udah aku puterin juga buat kamu. Dan yang belum, Untuk lagunya aku putarkan, ditungguin aja. Sabar-sabar aja dulu sampai nanti jam 10 pagi aku nemenin kamu kok. Tenang aja ya. Masih di Spada Weekend. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak,

Segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Kalau ngomongin soal makanan ya teman Prodo ataupun kuliner di pagi hari ini untuk sarapan, banyak banget hal-hal yang bisa kamu coba gitu ya. Salah satunya juga makanan yang sering dijual gitu ya, nasi pecel, nasi campur, atau nasi jagung. Dan emang kebanyakan nasi teman Prodo, karena apa ya, emang makanan khasnya kita tuh nasi gitu loh. Makanan yang emang mengenyangkan ya nasi gitu. Dan orang Indonesia kalau misalkan belum makan nasi kayak kurang gitu rasanya ya. Oke, ada juga nih teman Pro 2 yang selain nasi, ternyata dari teman Pro 2 yang udah gabungan ada dari Fikri yang katanya roti aja buat ganjel. Oke, ini berbeda juga nih daripada jawaban teman Pro 2 yang lainnya yang banyak kan nasi gitu ya. Ini berbeda teman Pro 2. Terus ada juga yang gabungan katanya telur mata sapi dipakein kentang gitu ya katanya. Ini di macam omelet gitu kah atau seperti apa nih? Atau kentangnya enggak ada diganti kimpul. Tapi umbi-umbian juga bisa digunakan atau dibuat dikonsumsi sebagai sarapan ya teman Pro 2. Cuman emang gak banyak yang jadi favorit gitu. Ya mungkin kentang atau ubi, sekarang-sekarang ini kan juga udah rame ya teman Pro 2, ubi. Padahal ya dulu-dulu pun makannya ya ubi itu gitu kan. Jadi kayak kita mau makan, istilahnya zaman dulu dan juga zaman sekarang gak ada bedanya sih teman Pro 2 ya, cuman gaya hidupnya aja yang berbeda gitu ya. Oke, ada lagi kah teman Pro 2 yang belum bergabung? Langsung aja kamu gabungan di Instagram @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pro 2 081908000952 atau aplikasi RRI Digital. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Yeah.

Kalau ngomongin soal makanan emang banyak banget ya teman pro 2 ya. Ada lagi yang katanya sarapannya minum teh anget aja kak, sambil dikasihnya bukan gula tapi madu. Ya ini emang juga jadi apa ya, jadi andalan gitu ya kayaknya buat sebagian orang, madu khususnya untuk di pagi hari. Dan ini ada pengalaman juga dari aku sendiri teman pro 2, dari orang tua aku yang ini minum air anget pakai madu biar apa perutnya enak kayak gitu, atau biar biar anget lah badannya itu. Dan kalau madu kan juga manisnya alami gitu ya teman pro 2, jadi nggak pakai pemanis buatan, nggak pakai gula kayak gitu. Dan madu ini juga banyak manfaatnya bagi kita kalau misalkan kita konsumsi setiap hari ya. Oke, terus habis itu ada juga dari ada dari Vanes yang request aja sih pengen dengerin lagunya siapa nih, pengen dengerin lagunya XG yang Shooting Star. Oke, habis ini bakalan aku puterin juga. Terus pengen dengerin lagu dari Suara Kayu yang Tak Perlu Ada Senja. Wah, kenapa? Oke deh teman pro 2, abis ini bakalan aku puterin juga ya. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ngingetin buat masa depan kamu.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di pagi hari ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungin dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Dan kali ini nanti di Pro 2 Hitlist bakalan ada Rianita yang nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Fira pamit, bye-bye teman Pro 2, happy weekend.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rayanita. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Safi'i mendorong komoditas kopi Arabica Ijen Raung tidak berhenti sebagai produk bahan mentah. Menurutnya, kopi Bondowoso harus diolah menjadi produk bernilai tambah agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. As'ad juga mengatakan kopi Arabica Ijen Raung dan tembakau merupakan komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi daerah. Namun potensi tersebut harus diikuti dengan keberanian melakukan hilirisasi. Dengan begitu nilai ekonomi yang dihasilkan tidak berhenti pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah. Informasi yang kedua, sebanyak 10 kantong plastik besar berisi ribuan alat suntik bekas, kapas, ampul kecil kosong, dan kain kasa yang terdapat noda darah ditemukan warga berserakan di saluran air kering tepatnya di tanah kosong dekat exit tol Tambak Sumur Selasa kemarin, teman-teman berdua. Dan tentunya juga temuan ini lantas didokumentasikan dan disebarkan di media sosial hingga menjadi perhatian publik karena turut menyeret Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandrarini. Berdasarkan penelusuran, video tentang keberadaan limbah medis di tempat yang tidak sesuai itu bermula dari akun TikTok Info Terkini SBY. Video yang diunggah tersebut diketahui oleh sejumlah awak media yang bertugas di Sidoarjo. Mereka lantas mendatangi lokasi dan mendokumentasikan limbah medis yang berserakan. Sambil mendokumentasikan, para jurnalis pun juga mencari informasi pemilik limbah dengan mencari nama yang tertera di bekas alat suntik. Saat itu mereka menemukan nama HS ditulis di sejumlah suntikan. Selain itu juga jurnalis yang datang ke lokasi juga menemukan bungkus obat kertas bertuliskan RSUD Eka Chandrarini berada di dalam salah satu kresek. Temuan itu juga didokumentasikan dalam bentuk video dan kembali diunggah ke media sosial oleh para jurnalis yang datang. Alhasil berbagai narasi berkembang liar di media sosial. Mayoritas netizen menuduh sejumlah akun informasi asal Surabaya menjadi dalang di balik temuan limbah medis tersebut hingga melupakan konteks permasalahan. Bagaimana 10 kresek limbah medis itu bisa ada di tempat yang tidak semestinya. Setelah viral, Pemkot Surabaya lewat DLH, Dinas Kesehatan Dinkes, hingga Wali Kota Eri Cahyadi kompak membantah jika limbah medis itu milik RSUD Eka Chandrarini. Terkait dengan adanya kertas dengan tulisan pink yang ditemukan di dalam kresek salah satu limbah, Direktur RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Rara Singtias menjelaskan jika itu dibungkus obat yang diberikan kepada para pasien usai menjalani perawatan. Informasi yang terakhir, manajemen Madura United FC memperkuat hubungan dengan kelompok supporter menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Bahkan presiden klub Ahsanul Kosasi juga bertemu langsung bersama perwakilan komunitas supporter yang tergabung dalam Supporter Madura Bersatu di Stadion Gelora Madura Rato Pamelingan SGMRP Pamekasan Jumat kemarin malam. Pertemuan yang dikemas melalui ajang silaturahmi tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan tim asal Pulau Garam Madura menyambut kompetisi. Di mana Laskar Sape Kerap akan menjalani laga perdana Super League yang menjamu Persijap Jepara di SGMRP Pamekasan Minggu 6 September 2026. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Halo, halo, hai. Hai, hai, halo teman produa. Selamat siang. Wow, ini udah siang hari ya teman produa. Harus semangat, masih tetap semangat ya. Tentunya di siang hari ini mengawali jam 10, tentunya program yang paling kamu tunggu-tunggu yaitu Produa Hit List teman produa. Wow. Pasti ini kamu gak sabar banget mau request lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja pokoknya ya, gabung sekarang juga barengan sama aku Rianita yang bakal menemani kamu sampai jam 3 siang nanti tentunya. Kamu bisa banget ya join di Produa Hitlist di Instagramnya @produarrisby maupun via WhatsApp juga bisa banget di 081908952. Via telepon juga bisa dong di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Aku juga tentunya live TikTok Produa FM teman Produa di programnya Produa Hitlist. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung sekarang juga.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

The Popstar dengan judulnya Penasaran. Aku juga penasaran banget nih teman produa, kamu itu bakal request lagu-lagu apa sih? Bakal aku bacain satu per satu ya kan? Tentunya di program produa hitlist yang menemani kamu sampai jam 12 siang nanti. Jadi buruan yang belum gabung segera bergabung ya. Tapi kali ini sudah banyak banget yang bergabung di produa hitlist barengan sama aku Rianita teman produa. Ada dari Vir, ini bilangnya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Oke, disiapin, tenang aja. Lalu ada siapa lagi nih? Ada lagu dari 100 Hidup lagi Medra. Oke, ini siapa nih namanya ya? Kia, Kia 0808. Oke. Request lagunya 100 Hidup lagi dari Medra. Terus ada dari Japitra underscore Farel nih, Million Hope but Really Not Home. Ini belum ada ya di songbanknya Produa FM. Mungkin bisa request lagu yang lain. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Fabian nih, lagunya Bianca Dimas Sejauhku Memandang. Oke, disiapin ya lagunya Bianca Dimas yang Sejauh Aku Memandang. Terus Kak Jessie ini juga request lagunya I Love You dari Job Covers, tapi sayang sekali belum ada di songbanknya Produa FM. Jadi mungkin bisa request lagu yang lain ya. Lalu ada dari siapa nih? Ada dari Princess Adeline. Request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Rasa. Oke dong, disiapin ya. Tenang aja, bakal aku puterin semuanya. Buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabung ke WhatsApp-nya Produa FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @produarrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Yang mau telepon juga bisa banget dong di 0315342353. Kita juga streaming langsung live di TikToknya Pro 2 FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Samuel Cipta dengan judulnya juga terasa spesial buat Princess Adeline ya, yang sudah request lagu favoritnya di live TikToknya Pro 2 FM. Aku masih akan live terus kok teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja request lagu-lagu favorit kamu. Dan tentunya ternyata sudah ada yang gabungan lagi, ini ada dari Bang Bro. Pro 2 FM Surabaya, Kak puterin lagunya Remlot Komang, lagunya buat host aja ya. Yang lagi apa nih? Lagi apa ini? Lagi titik-titik nih, lagi siaran. Oke. Tapi sayangnya lagu ini masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Mungkin kamu bisa request lagu yang lain ya. Terus ada dari siapa nih? Ada dari Arma Bagio, Munajat Cinta. Oke. Oke, disiapin lagunya ya. Terus aku juga mau baca-bacain yang sudah join di Instagram. Ini ada dari Berbinar underscore FM, Selesai Sabrina Leanor. Oke, disiapin lagunya ya. Ini banyak banget yang request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Lalu ada dari in.blue1, request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin. Terus ada dari sals.fm, Happy Weekend, mau request lagunya Hacunya Salma Salsabil. Oke, disiapin semuanya lagu-lagunya ya teman Pro 2. Tentunya buat kamu yang belum gabungan, langsung aja gabung sekarang juga. Bisa melalui telepon di 0315342353, ataupun bisa banget di WhatsApp di 0819080952. Di Instagramnya @pro2rrsby juga bisa banget. Aku udah bikin question box di situ ya. Kamu langsung gabung sekarang juga. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga live TikToknya Pro 2 FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga.

Perdua ya. Tentunya masih di program Perdua Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Perdua. Ternyata banyak banget yang sudah request ya, harus mengantri. Oke, ini giliran Hina Rules nih yang join di live TikToknya Perdua FM yang request lagunya BCL Joss Flow ya, yang judulnya Terpesona, Terpesona. Aku terpesona, bukan ya? Oke, selain itu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Zatya Vinovic, lagunya Liodra, judulnya Pura-Pura. Oke, disiapin, tenang aja. Terus ada dari siapa lagi? Ada dari Farisa underscore Naura 08, Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin, tenang aja. Lalu ada dari siapa lagi? Ada dari Mia underscore Dila RQ, Nabila Takia yang menikmati kebohongan sama Samuel Cipta Jagat Rasa. Oke, tapi yang Samuel Cipta Jagat Rasa udah aku puter tadi ya. Jadi aku puter yang Nabila Takia Menikmati Kebohongan ini masih belum aku puter. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya ya, teman Produa. Lagu yang pertama yang bakal aku puter adalah dari Bunga Citra Lestari and Joss Flow dengan judulnya Terpesona. Enjoy.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Tentunya di program Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang aja nih. Buat kamu yang belum request lagu favoritnya, buruan request ya. Lagu-lagu super enak menemani weekend kamu di hari Sabtu ini. Kamu weekend gini ngapain sih, teman Pro 2? Kegiatannya kasih tahu aku juga dong. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, bisa melalui live TikToknya Pro 2 FM. Ini juga sudah banyak banget yang komen-komen ngobrol barengan sama aku. Kalian yang belum gabung, ayo gabungan. Yuk kita ngobrol bareng ya. Tentunya di program Pro 2 Hitlist ini udah banyak banget yang request. Tadi Kak Yura Andini request lagunya Nabila Elisa yang judulnya Kelam, juga sudah aku puterin tadi ya. Lalu ini aku udah di bom spam nih di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, dari fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Mereka pada request lagunya yang judulnya Selesai. Udah aku puterin juga lagu itu ya, gak usah dibom spam lagi ya, udah aku puter tadi. Mungkin bisa lagu yang lain yang ingin kamu request, teman Pro 2 bisa banget. Langsung aja ke Instagramnya @pro2rrsbg atau WA di 081908000952. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Ini juga aku mau sapa-sapa lagi yang sudah join di Instagram, ada dari Sivelas Jawa nih, lagunya Siva Magnolia Pelindungmu. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari Kenry, mau judulnya Dark Still Down dari Zen Malik. Oke, disiapin ya. Buat kamu yang belum join, langsung aja join. Masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hati yang terang dari Pongki Barata ya, seterang cuaca siang hari ini teman Pro 2. Memang cuacanya ini sangat terang ya, sangat terik teman Pro 2. Apalagi kamu yang Sabtu-Sabtu gini kerjanya di lapangan, hati-hati ya. Jangan lupa pakai sunscreen, pakai sunblock ya, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari. Karena lapisan ozon ini sudah berlubang-lubang teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa kalau aktivitas di luar ruangan itu pakai sunscreen. Dan tentunya ya, sambil menemani kamu di siang hari ini, program Pro 2 Hitlist bakal selalu setia nemenin kamu sampai jam 12. Aku sudah puterin ya lagu-lagu yang sudah kamu request, entah itu di live TikToknya Pro 2 FM, di WhatsApp, di Instagram, semuanya sudah aku puter ya teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa banget, bentar lagi sudah jam 12 siang. Ini saatnya beranjak ya teman Pro 2 dari program Pro 2 Hitlist ke informasi kuliner. Kira-kira bakal bahas kuliner apaan ya? Pasti penasaran aku bakal bahas apa untuk menemani siang-siang ini jam 12 sampai jam 1. Memang jam-jamnya lapar ya kan. Jangan lupa makan ya teman Pro 2 ya, untuk kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Oke deh, nanti Rianita bakal balik lagi teman Pro 2. Pastinya aku bakal kasih informasi kuliner yang menarik khusus buat kamu.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

I like the way you kiss me. Oh, dari Artimas nih ya. Spesial buat kamu teman Pro2. Dan tentunya sesuai janji aku, setelah program Pro2 Hitlist, aku bakal kasih informasi seputar kuliner ya. Kali ini kulinernya tentang apa teman Pro2? Tentang bebek. Siapa sih yang gak suka bebek? Aku, kalau aku ya ampun, suka banget sama yang namanya bebek. Karena apa? Bebek itu salah satu hidangan olahan unggas paling populer, apalagi di Indonesia ya, yang terkenal dengan tekstur dagingnya yang padat dan rasa gurih yang khas gitu. Olahannya itu juga banyak banget ya, kayak bebek bumbu hitam Madura yang menggunakan bumbu dari parutan kelapa dan kluwek yang dimasak berjam-jam hingga berwarna hitam legam dan berminyak nih, memberikan rasa gurih pekat yang meresap sempurna. Gimana nih tempura dua, udah pada ngiler belum? Ini aku baru kasih satu jenis olahan nih, masih ada beberapa olahan lagi nih yang lainnya. Kalian tim paha apa tim dada? Kalau aku terserah deh, mau paha mau dada, yang penting bebek mah aku suka ya. Mau dibakar, mau digoreng, semuanya I love it, I like it. Selanjutnya, jenis olahan selain bebek bumbu hitam Madura itu ada namanya bebek goreng serundeng atau kremes. Disajikan garing kriuk dengan tambahan taburan lengkuas, serundeng kelapa atau adonan kremesan. Kayaknya membayangkannya saja aku sudah lapar ya. Kalau kamu siang-siang gini, di hari Sabtu gini, sukanya makan apa sih teman Pro2? Makanan siang kamu hari ini tuh apa sih? Kasih tahu aku dong, kamu tuh sukanya makanan apa kalau siang-siang gini? Kalau aku sih bebek mah sesuatu gitu ya, favorit memang. Terus ada juga lagi bebek betutu, ini khas Bali nih, dimasak perlahan dengan bumbu rempah kayak bisgenep lewat proses pengukusan atau pemanggangan lama. Ini juga gak kalah enak teman Pro2. Apalagi kayak bebek songkem ya, kalau ini yang khas Madura itu dikukus dengan balutan daun pisang bersama bumbu rempah khusus tanpa minyak berlebih, khas dari Sampang Madura nih. Kalau Madura itu memang yang terkenal bebek ya, apalagi yang namanya bebek sinjai. Nah ini banyak banget diburu teman-teman ya. Kalau di Surabaya ini juga banyak banget kalau bebek-bebek yang favorit, bebek-bebek bebek-bebek macam-macam lah ya mereknya ya. Yang penting bebek mah pasti jadi favorit dan andalan. Terus sambelnya yang pedes, kasih timun, kasih kemangi, terus kasih kecap. Ada bumbu bebek kuningnya, bumbu kuning, wih mantap ya. Aku juga punya sedikit tips nih teman Pro2 untuk mengolah daging bebek agar gak amis dan empuk. Kayak kasih balur jeruk nipis, jadi gosok daging bebek dengan air jeruk nipis sebelum dicuci bersih untuk mengurangi bau amis. Lalu juga rebus selama dengan rempah. Ungkep daging bebek menggunakan bumbu aromatik seperti serai, daun salam, lengkuas, jahe, dan kunyit selama 1 hingga 2 jam agar empuk ya, biar gak alot. Kalau alot tuh kayak nyelilit gitu ya di gigi, gak enak teman berdua. Apalagi kalau kamu sukanya tim goreng, itu digoreng kering, goreng dalam minyak panas yang banyak dengan api sedang agar bagian luar renyah namun bagian dalam itu tetap juicy gitu. Apakah kamu sudah ngiler ingin mencoba bebek, ingin makan bebek siang hari ini? Dan apakah kamu punya rekomendasi tempat makan bebek terenak di Surabaya, atau justru kamu cari-cari resep dan cara memasak olahan bebek tertentu? Makanya buat kamu yang penasaran, stay tune teruslah ya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

menyatakan cinta memang butuh keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Masih membahas seputar kuliner ya, apalagi kulinernya kuliner bebek ya, bebek. Kalian pasti penasaran ya kan, resep-resepnya itu kayak gimana sih nih, merapat sini aku spill ya, tenang aja. Resep otentik bebek goreng bumbu hitam khas Madura, skala rumahan yang empuk, tidak amis dan gurihnya meresap sampai ke tulang. Kunci warna hitam pekatnya itu didapat dari proses memasak bumbu sisa ungkepan dengan api kecil yang ditanak. Ini kunci warna hitam pekatnya nih. Jadi memang didapat dari proses memasak bumbu sisa ungkepan dengan api kecil yang ditanak dalam waktu lama, bukan karena gosong ya. Tolong di disclaimer on nih. Bahan-bahan yang diperlukan tuh kayak bahan utamanya ya pasti bebek ya, satu ekor bebek. Potong jadi 4 atau 8 bagian sesuai selera kamu. Terus 2 buah jeruk nipis untuk melumuri bebek agar tidak amis. Lalu 2 batang serai ya, dimemarkan. 4 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk. Buang tulang daunnya ya, kalau yang daun jeruk ya. Lalu air secukupnya, sekitar 1 sampai 1,5 liter untuk mengungkep. Lalu tidak lupa minyak goreng yang banyak untuk menggoreng bebek dan mematangkan bumbu. Nah, kalau bumbu halusnya ini bisa di blender atau diulek ya. 15 butir bawang merah, 8 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 15 buah cabai rawit merah sesuaikan tingkat kepedasan ya. Sesuai selera juga ini ya, kalau yang jumlah cabai rawit nih. Lalu 5 butir kemiri disangrai, 2 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica butiran, 3 cm jahe, 4 cm lengkuas, dan 4 cm kunyit ya yang dibakar. 1 sendok makan asam jawa juga jangan lupa, larutkan dengan sedikit air, buang bijinya. Lalu garam, kaldu jamur atau penyedap, dan gula pasir secukupnya, teman Pro 2. Langkah-langkahnya itu apa aja sih? Langkah-langkahnya pastinya persiapkan bebek ya, anti amis. Lumuri potongan daging bebek dengan air perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Diamkan selama 15 sampai 20 menit, lalu bilas kembali dengan air mengalir sampai benar-benar bersih dan tiriskan. Lalu untuk proses mengungkep bebeknya gimana? Siapkan wajan atau panci besar, masukkan daging bebek, bumbu halus, serai, daun salam, daun jeruk, dan air asam jawa. Tuangkan air sampai seluruh daging bebek itu terendam dan tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Masak dengan api sedang cenderung kecil hingga airnya menyusut dan daging bebek menjadi empuk sekitar 60 sampai 90 menit. Angkat bebek dan tiriskan. Jangan buang sisa air ungkepan dan bumbu yang tertinggal di wajan. Lalu untuk menggoreng bebeknya itu, panaskan minyak goreng yang banyak di wajan lain. Goreng bebek dengan api sedang hingga berwarna coklat keemasan dan bagian luarnya kering garing. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya bakal aku kasih info membuat bumbu hitam maduranya kayak gimana, dan cara penyajiannya. Makanya gak usah kemana-mana, nanti bakal aku spill ya teman Pro 2 buat kamu yang penasaran. Makanya gak usah ganti channel, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital. Are Suro Foyo Karo Pro 2.

0: teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Sunset in every place.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Gak kerasa banget teman pro 2 udah jam 1 aja iya. Tapi sesuai janji aku tadi aku mau sepil membuat bumbu hitam madura ya. Bebeknya ini dikasih bumbu hitam madura. Kayak ambil sisa bumbu ungkepan bebek yang ada di wajan pertama tadi yang udah aku sepil ya teman pro 2. Masukkan bumbu itu ke dalam minyak bekas menggoreng bebek tadi. Pastikan volume minyak cukup banyak agar bumbu tidak gosong. Lalu masak bumbu dengan api paling kecil. Aduk secara terus menerus agar bagian bawahnya tidak mengerak ya. Proses ini membutuhkan kesabaran. Bumbu lambat laun akan berubah warna dari kuning kecoklatan menjadi coklat tua kemerahan. Lalu berubah menjadi hitam pekat dan berminyak. Setelah warnanya hitam pekat dan aromanya sangat harum, biasanya memakan waktu 30-45 menit dan tentunya matikan api. Nah, udah tahu.

bergeser dari informasi kuliner ke informasi olahraga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, bakal aku spill apa aja sih informasi menarik tentang dunia olahraga ini. Makanya ya, stay tune terus. Lagu-lagu super enak juga bakal menemani kamu, tentunya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebar

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Masih di Sport Corner atau informasi olahraga barengan sama aku Rianita yang bakal kasih informasi seputar dunia olahraga teman-teman dua. Kali ini datang dari olahraga tenis. Kamu suka gak sih olahraga ini? Memang olahraga ini tuh banyak banget digemari ya. Sebelum viralnya padel ya kan, tenis itu sudah lebih dulu ya berada lebih dulu viral ya kan. Apalagi tenis ini biasanya aku mainin juga. Karena apa? Karena deket sama rumah lapangannya, jadi tinggal jalan aja 5 langkah dari rumah. Kali ini datang dari petenis Spanyol Carlos Alcaraz yang melanjutkan misi mempertahankan gelar US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Wu Yebing 6-3, 6-4, 6-1 pada babak ketiga di New York AS Sabtu waktu Indonesia Barat teman perdua. Berarti ya hari ini ya, sekaligus mempertegas bahwa dia itu telah kembali ke level terbaik setelah di backup cedera. Alcaraz ini tidak langsung tampil sempurna saat menghadapi permainan agresif WU-nya, tetapi dia itu mampu melewati tekanan dan menemukan ritme permainan untuk memastikan kemenangan 3 set yang memperpanjang kemenangan beruntun dalam turnamen Grand Slam menjadi 17 pertandingan. Dan tentunya juga Alcaraz ini tampil dalam US Open sebagai turnamen pertama nih sejak April tahun ini setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanan. Sebelumnya dia harus melewatkan French Open dan Wimbledon, tetapi kini justru menunjukkan perkembangan positif sepanjang perjalanannya di Flushing Meadows. Jadi menghadapi Wu yang dikenal memiliki pukulan keras ya dari sisi forehand, Alcaraz ini beberapa kali kehilangan keunggulan break pada 2 set pertama. Namun unggulan ketiga itu tetap memberikan tekanan dalam game-game pengembalian dan mampu mengambil momentum pada poin-poin penting. Wu sempat memperoleh 2 peluang break berturut-turut pada game pembuka set ketiga, namun Alcaraz ini mampu ya menyelamatkan keduanya sebelum mengambil alih pertandingan dan merebut 5 game berikutnya untuk membangun keunggulan yang tidak lagi terkejar. Dan bagi Wu, kekalahan itu mengakhiri perjuangannya di New York setelah membuat kejutan dengan menyingkirkan sejumlah lawan. Petenis berusia 26 tahun itu merupakan petenis putra China pertama yang menjuarai turnamen ATP yang dicapainya pada tahun 2023. Selanjutnya Alcaraz ini akan menghadapi Tommy Paul pada babak keempat. Petenis Amerika Serikat tersebut juga lolos setelah mengalahkan Alexander Pavlik dalam pertarungan 5 set 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 di Louis Armstrong Stadium. Nah, Alcaraz ini unggul ya 6-2 dalam catatan pertemuan melawan Paul, namun petenis tuan rumah itu memiliki motivasi besar karena berpeluang menjadi petenis putra Amerika Serikat aktif pertama nih yang mencapai perempat final di keempat turnamen Grand Slam. Dan Paul sebelumnya pun juga mencapai 8 besar Australian Open tahun 2023 dan tahun 2025 kemarin teman-teman dua. French Open serta 2025 ini serta Wimbledon tahunnya tahun 2024.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman terbaik kamu.

0: kalian semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Wijaya 80 dengan judulnya Terakhir Kali. Tapi tentunya aku tidak akan pernah terakhir kali memberi informasi ke kamu ya. Aku akan terus selalu kasih informasi terup to date. Kali ini memang datang dari informasi olahraga, dunia olahraga teman pro 2. Datang dari Save the Nation CDM Team Indonesia ini yang menyambut positif kolaborasi broadcast Asian Games untuk memperluas akses masyarakat dalam menyaksikan kontingen Indonesia di Asian Games tahun ini. Dan tentunya Jumat kemarin ya, Deputi 3 CDM Tim Indonesia Anggi Pasaribu itu mengatakan hal ini memberikan banyak dampak positif. Terbaru terdapat kolaborasi Rans Entertainment dan TVRI ini serta dukungan MTech Media melalui video dan Next yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendekatkan perjuangan atlet di Asian Games tahun ini dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI Tubagus Vicky Cikara Satari itu mengatakan kerjasama itu merupakan upaya memastikan perjuangan atlet Indonesia mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, Chief Operation Officer Rans Entertainment ya, Nagita Slavina itu bilang keterlibatan pihaknya dalam Asian Games itu merupakan bentuk kebanggaan sekaligus dukungan terhadap perjuangan atlet Indonesia. Sementara Head of Sports MTech Media sekaligus CEO Next Handy Lim itu menegaskan bahwa olahraga itu bukan sekedar hiburan, tetapi juga berkaitan dengan jati diri dan kebanggaan bangsa. MTech pun ingin memastikan masyarakat dapat menjadi saksi perjuangan atlet Indonesia. Dan tentunya pada Asian Games tahun ini yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dan Indonesia mengirimkan 432 dari atlet berbagai cabang olahraga dan membidik 4 medali emas. Wow, keren banget ya, luar biasa ya. Catat tanggalnya teman pro 2, berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober nih pada Asian Games tahun ini.

0: Masih di Sport Corner, teman Pro 2, aku masih ada satu informasi lagi sebelum kita beranjak ke top 20 lokal ya. Kalian pasti penasaran kan lagu-lagu apa aja yang bakal jadi top 20 minggu ini. Tapi sebelum itu aku punya informasi menarik nih. Kali ini datang dari olahraga golf. Golf ya, kamu suka juga gak sih olahraga ini, teman Pro 2? Ternyata ya, Muhammad Bramantyo Andaru itu menyusul Alice Lesmana untuk tampil pada Grand Final Turkish Airlines World Golf Cup 2026 di Gloria Golf Club Antalya, Turki akhir Desember setelah menjuarai kualifikasi Bali. Bramantyo ini mengamankan tiket ke Grand Final setelah mencatatkan skor net 68 pada kualifikasi yang berlangsung di New Kuta Golf and Ocean View Pecatu Bali Kamis tanggal 3 September, teman Pro 2. Keberhasilan Bramantyo ini membuat Indonesia memiliki 2 pemenang kualifikasi yang akan tampil di Antalya. Dan sebelumnya juga Alice ini memastikan tempat di Grand Final setelah menjadi yang terbaik pada kualifikasi Jakarta di Damai Indah Golf Peak Course tanggal 20 Agustus dengan mengumpulkan 39 poin. Gitu teman Pro 2, gimana nih menurut kamu? Dan dengan demikian juga ya, Bramantyo dan Alice itu akan bertemu para pemenang dari berbagai kota di dunia dalam Grand Final, salah satu rangkaian turnamen golf amatir korporat internasional. Dan pada kualifikasi itu juga di kualifikasi Bali ya, Ketut Radina ini juga menempati posisi kedua, sedangkan Ida Bagus Surya berada di antara di peringkat ketiga ya. Dan Rizky Kumar ini menjadi pemenang kategori Nearest to the Pin Putra, sementara Doris Sim meraih penghargaan serupa pada kategori putri. Gitu teman Pro 2. Oke deh, ini jadi informasi terakhir ya di Sport Corner kali ini. Dan selanjutnya aku bakal kasih informasi tentang top 20 Indo lokal nih.
1: Sport Corner, aktual sport news.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Halo, Tomo Pro 2. Comeback lagi ya di Top 20 Indonesia. Tanggal 5 September 2026 barengan sama aku Rianita, Tomo Pro 2. Kamu pasti penasaran ya, 20 lagu minggu ini yang sering kamu request tuh lagu apa aja, siapa pemenangnya, dan tentunya aku akan spill di nomor 20 terlebih dahulu. Ada dari penyanyi Ariel Noah yang berjudulnya Dulu Kita Masih Remaja. Lagu ini menghadirkan yang sebagai official ya soundtrack film Dilan ITB tahun 97 nih. Lagu ini menjadi pembuka penayangan film yang dijadwalkan tayangnya itu serentak ya di bioskop tanggal berapa? Tanggal 30 April 2026 nih. Udah lewat ya, tapi memang ini sudah sering banget diputer ya di Pro 2 FM. Banyak banget yang request lagu ini lah. Oke deh, langsung aja aku puter buat kamu semuanya. Ini dia lagunya Ariel Noah yang berjudul Dulu Kita Masih Remaja.

0: Teman Pro 2 tadi di nomor 19 New Chart ya, ada dari Pamungkas nih yang judulnya Adam dan Say Goodbye. Untuk Out Chart minggu ini, Wijaya 80 and Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan tentunya di nomor 18 bakal ada siapa? Bakal ada Hyvie dengan judulnya Main. Langsung aja aku puterin buat kamu.
1: Number 18.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Budi Doremi dengan judulnya Cinta Diri Sendiri. Ini dari nomor 18 minggu lalu ke nomor 17 ya, naik satu peringkat. Dan tentunya di nomor 16 top 20 Indolokal ada siapa? Ada Dipa Barus dan Hindia dengan judulnya Nafas. Enjoy. Number 16.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Selesai ya. Ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, peringkat 17, sekarang di minggu ini peringkat ke-15 ya, congratulations. Dan tentunya di peringkat 14 ada siapa? Ada dari Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi.

Teman berdua, kamu tadi sudah menyaksikan ya lagunya Ed Gitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Ini turun 2 peringkat ya, minggu lalu peringkat 11 dan sekarang di peringkat 13. Dan tentunya di peringkat 12 ada siapa? Ada Caleb J dengan judulnya Gerilya Cinta.

Teman Pro 2 tadi ada Liodra ya dengan judulnya Pura-Pura di top 11 minggu ini ya. Dan tentunya di top 10, nah ini ada siapa? Kamu pasti sudah gak asing lagi dengan lagunya Salma Salsabil dengan judulnya Hachu. Number 10.

Di nomor 9, teman berdua kamu sudah mendengarkan lagunya Paul Aro yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Dan selanjutnya di top 8 ada siapa? Ada dari Juicy Lucy dengan judulnya Gurun Hujan. Enjoy!

0: Yang nomor 7 ada dari Kunto Aji dengan judulnya Berani ya. Udah aku puter buat kamu semuanya. Dan tentunya kamu penasaran, di top 6, di top 6 Indolokal ini ada siapa? Ada dari Adrian Khalif dengan judulnya 2001 Kali. Enjoy.
1: Number 6.

Teman Pro 2, kamu sudah mendengarkan ya lagu dari Rani Parulian yang berjudul Was Akhir Zaman ya. Congrats ya, naik 2 peringkat nih, dari yang minggu lalu top 7 sekarang ke top 5. Dan tentunya di top 4 ada siapa? Ada dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Number 4.

Teman berdua, kamu tadi sudah mendengarkan lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Congrats ya buat Fajar Nur yang sudah menduduki peringkat ketiga dari minggu lalu, cuman peringkat 5. Dan tentunya kamu pasti penasaran, di peringkat kedua minggu ini ada siapa? Ada dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, teman berdua. Dan tentunya di nomor 1 ada siapa? Kamu pasti penasaran juga kan? Tapi sebelum itu aku mau say thanks dulu untuk musik director Arul Ardian dan editor juga Arul Ardian dan juga operator ya, thank you. Ini juga aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman pro 2. Thank you so much ya yang udah membersamai aku di Santai Siang mulai dari jam 10 sampai hampir jam 3 siang ini, teman pro 2. Dan tentunya nanti bakal ada Hadi ya yang akan meneruskan di top 20 manca negara. Dan tentunya di nomor 1 ada siapa? Congratulations untuk lagunya Tulus dengan judulnya Teh Hijau. Ini dari peringkat minggu lalu ketiga dan sekarang di peringkat ke pertama ya, Kongres. Dan tentunya langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Di nomor 2 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, dan di nomor 1 ada Tulus dengan judulnya Teh Hijau.

20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.

22 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Top 20 mancanegara, siap aku puterin 20 tanggal lagu teratas. Udah aku siapin juga buat kamu teman Pro 2. Dan kita harus say goodbye dulu sama Lady Gaga yang featuring sama Doechii dengan Runway. Dan pemain baru yang akan masuk di top 20 ada SM Town dengan Skibidi yang menjadi new entry di top 20 internasional kali ini. Di nomor 20 langsung aja teman 22 ada Enima yang featuring sama Lisa dengan Bad Angel teman 22. Ya udah enggak usah lama-lama lagi, aku puterin buat kamu semuanya. Number 20.

Di nomor 17 teman berdua ada Ketchy yang resmi memasuki babak terbaru dalam perjalanan musik mereka lewat EP ketiga yang berjudul Wild, dan grup tersebut merilis proyek ini pada 14 Agustus 2026 melalui HIB UMG dan Given Record dengan 5 lagu utama yang menampilkan eksplorasi musikal yang lebih asoy, teman berdua. Ya udah deh, kalau penasaran karena ini baru dirilis di nomor 17 ada Ketchy dengan Hoti Pruti dengan Prudu FM di nomor 17. Number 17.

Kita berdua selanjutnya di nomor 13 ada Zara Larsson yang resmi memperluas semesta melalui Midnight Sun lewat perilisan Midnight Sun Grill Strip edisi Reimaginasi dari album sebelumnya yang menghadirkan jajaran kolaborator perempuan untuk menggarap ulang seluruh lagu dari versi original. Dan dirilis melalui Epic Record, proyek ini menjadi langkah baru penyanyi yang mungkin sekarang berusia 28 tahun tersebut dalam membawa albumnya ke arah yang lebih luas, segar dan penuh energi kolaboratif. Teman berdua Zara Larsson, teman berdua di nomor 14 yang featuring sama Shakira dengan Ero Samar. Aku puterin buat kamu semuanya, enjoy. Number 14.

11 teman bro 2 ada Calvin Harris yang featuring sama Jay-Z dengan Savisti teman bro 2 Satisfy maksudnya ya. Dan peluncuran Satisfy ini bertepatan dengan jadwal padat kedua musisi pada waktu itu sepanjang musim panas 2026. Dan Calvin Harris ini dijadwal kembali menjalani residensi DJ di Ushuala Ibiza. Dan ia juga dikonfirmasi akan menjadi penampil utama di festival besar seperti Tomorrowland dan acara perdana milik Golden Voice teman berdua yang bertajuk Head Trip pada Oktober mendatang. Ya udah deh, kita puterin di posisi 11 ada Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Special buat kamu. Number 11.

Di posisi 8 teman Bro 2 ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, teman Bro 2. Dan ini tuh sebuah lagu baru Doi yang menduduki posisi puncak dalam jajak pendapat musik baru minggu yang lalu, teman Bro 2, di versi Billboard. Dan single tersebut ini tuh meraih lebih dari 50% suara saat jejak itu di voting gitu ya. Dan minggu itu terjadi di tanggal 31 Agustus 2026 kemarin. Dan karya ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana Grande yang berjudul Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli mendatang, tahun 2022. Ya udah, kita puterin salah satu single yang berada di album Petal dengan Head That I Made You Love Me di posisi ke-8. Number 8.

Kita berdua, kita menuju ke posisi kelima. Ada Shayna Spiro yang merilis sebuah single yang berjudul Great Expectation, yang ini tuh merupakan bersamaan dengan peluncuran album Shayna. Ini memperkenalkan single terbaru yang berjudul tadi A Great Expectation, lengkap dengan video musik terbarunya. Dan ngomong-ngomong soal konsep lagunya, lagu ini tuh menjadi tentang harapan itu sendiri, apakah indah atau hanya membuat seseorang bersiap menghadapi kekecewaan. Teman berdua, dalam teman berdua, yaudah kita dengerin aja. Di nomor 5 ada Shayna Spiro dengan Great Expectation, spesial buat kamu. Number 5.

Nggak kerasa teman berdua udah top 3 aja nih di top 20 internasional Pro 2 FM Surabaya. Di nomor 3 langsung aja ada Madonna yang merilis sebuah lagu yang berjudul Dansteria yang terinspirasi dari klub malam ikonik di New York, tempat Madonna biasanya membagikan demo kaset kepada para DJ pada awal tahun 80-an. Dan liriknya menyebutkan sahabat lamanya Martin Burgoyne atau dan toko malam Hoing Montaung yang menggabungkan genre disco, electro bass dan fresh touch dalam berdua. Ya udah kalau kamu penasaran, di nomor 3 ada Madonna dengan Dansteria spesial buat kamu. Enjoy. Number 3.

Di posisi kedua teman berdua ada Ellie Goulding yang merilis sebuah single berjudul Black Prada Dress. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial resmi dan berbagai platform musik miliknya. Dan album ini, single ini merupakan bagian dari album I Know Too Much yang akan menjadi penerus album Higher Than Heaven yang dirilis pada 2023 kemarin dan sukses meraih posisi puncak hingga album di Inggris teman berdua. Dan single Black Prada Dress ini hadir dengan nuansa yang lebih gelap dan emosional dibanding karya-karya sebelumnya. Lagu ini pertama kali dibawakan oleh Ellie secara langsung dalam penampilannya di acara radio One Big Weekend di Sunderland dan kemudian ditampilkan dalam program televisi A Letter with Jules Holland teman berdua. Ya udah, langsung aja di posisi kedua ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress, spesial buat kamu. Number 2.

Sebelum kita masuk ke Jawara di minggu ini, kita recap dulu dari bawah. 82 di nomor 20 ada Bad Angel dari Anima featuring sama Lisa. Di nomor 19 ada SM Town dengan Skibidi. 82 di nomor 18 ada Rhys Brian dengan Tear. Di nomor 17 ada Katie's dengan Hoti Fruity. Di nomor 16 ada Zombie R dengan Potensial. Di nomor 15 ada Nona dengan Hong. Di nomor 14 ada Zara Larsson featuring Shakira dengan Aero Summer. Di nomor 13 ada Baby Monster dengan Kumnya. Di nomor 12 ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Di nomor 11 ada Calvin Harris featuring Jesse dengan Satisfy. Di nomor 10 ada Ed Sheeran featuring Martin Garrix dengan Repeat It. Di nomor 9 ada Jenny dengan Less Than A Lover. Di nomor 8 ada Ariana Grande dengan Head That Made You Love Me. Di posisi 7 ada Gracie Abrams dengan Look At My Life. Di nomor 6 ada Bebe Rexha yang featuring sama David Guetta dengan Sad Girls. Di nomor 5 ada Sena Spiro dengan Great Expectation. Di nomor 4 ada Taylor Swift dengan I Can You. Di nomor 3 ada Madonna dengan Danceteria. Di nomor 2 ada Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. 82 dan jawara kita pada hari ini di minggu lalu berada di posisi ketiga, jadi naik dua tangga. 82 mengalahkan semua lagu di minggu ini. 82 ya udah, thank you so much buat music director kita ada Arul Ardian, terus ada produser kita Saskia Maulidina, respect gitu ya, dan para label khususnya yang udah menaungi musik-musik enak yang udah ada di Pro 2 FM Surabaya. Ya udah, jawara kita di top 20 kali ini 82 ada Katy Perry yang featuring sama Katy Perry sendiri dengan Watch It's Brand. Udah aku siapin, dan abis ini bakal ada Music Planner yang akan berada di Pro 2 FM Jakarta. So jangan kemana-mana, Mas Andi pamit, see you next time, bye bye. Number 1.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria Weekend.
1: Untuk FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita
0: mohon maklum ya. Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini aku perkenalkan, nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya, jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu, kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama.

0: banget sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Bandung namanya juga genre itu kan bahasa Sunda. Artinya itu jelas.
1: Oh gitu, baru tahu nih.
0: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas mana nu genre atuh gitu yang jelas dong gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
1: Iya.
0: Udah hebel lah namanya udah.
1: Udah memudar.
0: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
1: Jelas.
0: Mesti jelas ya.
1: Oke.
0: Dari lirik dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
1: Berarti 20 tahun ada?
0: Ya ada.
1: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
2: masih,
1: apa?
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Masih unyu-unyu lah.
1: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
0: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, okay. Ada yang bikin band lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ada cover band di mana gitu. Akhirnya okay. Karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
1: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
0: Ya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
1: Oh, nah,
0: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Iya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, okay. Marsnya lah kira-kira ya.
1: Iya.
0: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
1: Iya.
0: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
1: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
0: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
1: Oh, band, oke.
0: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
1: Aduh, langsung dibajak ya?
0: Dibajak.
1: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
0: Udah lama kita ya?
1: Oh udah lama banget
0: 2008,
1: juga.
0: Lumayan.
1: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga lah, udah lama juga gitu ya.
0: Dengan berbagai persoalannya.
1: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa?
0: Oh, sorry.
1: Masalah apa biasanya?
0: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada sensitif.
1: Oke.
0: Jadi ngambek-ngambek ya gitulah.
2: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu.
1: Jadi balance
2: jadinya.
0: Kasih pencerahan. Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
1: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin berantem-berantemnya jadi improve terus.
0: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa nih ngomongin gitu.
1: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger-denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
0: Iya, yang kedua ya.
1: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke.
1: Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apa lah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah, bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti?
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada, ya kan?
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga, termasuk gue juga gitu, yang mungkin kayak, wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok, buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat bikin lagu. Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih, bisa sih, bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu. Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitasnya gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ada
2: kekurangan fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya, memang. Main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Yeah.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu.
0: Keren banget. Ya, gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman berdua kita jelaskan pakai audio gitu ya. Iya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: gak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Kalau
2: udah mah. Enggak,
0: sama Mas Don. Masih. Oh, iya, pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show must go. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke.
2: Cuma akhirnya jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua, jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya, jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental, pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin, karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih
2: ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live
0: ya,
1: session dari genre live ya. Session. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu. Ngomong dia juga. Hah? Aman pokoknya semuanya. Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti?
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah
4: selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh ini. Direkam loh
4: ini. Saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Eh, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh, pokoknya. Katanya, iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya. Kirain. Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, yep, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, teman bro dua, pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik rock.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an
0: kan? Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Gentre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM, teman Pro2. Di sore hari ini, ya Surabaya lagi lumayan gloomy ya teman Pro2. Tapi kita bakalan update seputar lalu lintas dulu. Kita infoin yang macet-macet aja ya teman berdua di kawasan Manyar Kerto Arjo. Ini terpantau lalu lintas padat banget teman berdua. Sampai di kawasan Jalan Raya Kertajaya juga terpantau kepadatan yang luar biasa. Terus di kawasan Jalan Biliton ini juga terpantau padat merayap teman berdua. Menyusul di kawasan Jalan Raya Ngagel. Ramai lancar aja. Terus di pusat kota juga ada di kawasan Jalan Raya Darmo. Ini terpantau padat merayap sampai di kawasan Jalan Raya Wonokromo teman berdua. Kita beralih ke Surabaya Barat, ada Mejen Sungkono yang dari siang tadi aku lewat situ teman berdua, macetnya tuh sampai di flyover bawah itu teman berdua. Jadi kayaknya Hari Muhammad juga terpantau lalu lintas padat merayap. Jadi kalau misalkan udah terjebak di situ, wassalam. Cuaca di kota Surabaya ini cuacanya berawan teman berdua dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan di 58% dan kecepatan angin di 16 km teman berdua. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu lagi otoy pulang ya jaket dibawa gitu. Mantel juga penting teman berdua, asalkan jangan pakai mantel di mobil gitu. Ya udah deh. Mas Anadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam teman berdua di Pro2 FM. Kita dengerin dulu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Hai kami,
2: nah,
1: jangan lupa stay tune terus di
2: 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua ditemenin Perunggu dengan pikiran yang matang. Surabaya lagi gloomy-gloomy banget, teman berdua. Enaknya pulang terus bikin anget-anget lah di rumah. Jahe kek, apa kek gitu. So pasti aku masih nemenin kamu di sore ceria kali ini. Habis ini aku bakal up topic joinan, kira-kira bahas apa ya yang lagi enak, yang lagi sabi gitu ya dengerin di mobil. Ya udah, tunggu aja.

Ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana teman berdua. Dan aku masih menemani kamu di Sore Ceria kali ini. Kita ngomongin soal perjalanan pulang teman berdua. Itu perjalanan yang emang ditunggu-tunggu gitu ya. Ketika jam waktu pulang kerja selesai, jam kuliah selesai, tenggu adalah hal yang harus dilakukan untuk semua karyawan dan semua mahasiswa. Kadang-kadang tuh kita udah happy, udah nyampe lobi, terus ke parkiran, ngambil kendaraan, dan akhirnya pulang. Tapi ada satu hal yang membuat kita bete banget gitu ya tahun 2022. Apa? Benar, kemacetan. Nah, kemacetan ini gak bisa terlewatkan karena memang apalagi di kota Surabaya ya, intensnya si kendaraan membuat kita tuh kayak orang-orang kenapa sih pulang jam 4 semua gitu. Gak ada tuh yang kayak segerombol ini dulu pulang jam 4, terus nanti jam 5, terus nanti kloter selanjutnya jam, gak bisa tuh kayak gitu. Kayak semua orang akan berlomba-lomba untuk siapa yang pulang duluan teman berdua. Jadinya pulang jam 4, jam 5, jam 6 pun masih macet teman berdua. Jadi kayaknya di kota-kota besar macet tuh di sore hari tuh gak akan bisa terlewatkan gitu. Tapi kemacetan tersebut kadang-kadang tuh semua orang punya solusi dan punya hal untuk ya seenggaknya ngasih relaksasi lah di jalan, melakukan apa kek, misalkan kayak ngobrol-ngobrol sendiri, itu juga solusi tahun berdua. Terus nyanyi-nyanyi sendiri gitu, atau enggak pasang TWS kalau pakai motor, enggak boleh kenceng-kenceng sih sebenarnya, tapi biar enggak ngantuk apa segala macam. Kalau di mobil mungkin kayak bisa putar musik, putar radio. Radionya di mana, Bang? Di Pro 2 FM tentunya. Lagu-lagunya enak, penyiarnya asoy, pokoknya mantep dah. Ya udah deh, aku pengen nanya buat kamu teman berdua, kira-kira tips menghadapi kemacetan ketika pulang berkegiatan tuh apa? Ya teman berdua, mari kita berdiskusi dan kita akan berbagi tips. Kira-kira gimana enaknya gitu ya, supaya macet kita tuh gak terlalu yang kerasa banget, gak terlalu yang capek banget. Kegiatannya apa, bisa langsung di spill di Instagram kita di @pro2rtsb atau di WhatsApp di 0819-9952, lain telepon di 0315-3423-53 atau di aplikasi RRI Digital.

Oke, teman-teman berdua masih di Sore Ceria bareng aku Masan Hadi di sini dan masih ngomongin soal yang namanya solusi dari kemacetan kamu, teman-teman berdua. Coba dari WhatsApp ada siapa di sini? Aditya katanya, kalau aku sih benar-benar menepi dan nyari kopi aja, Bang, kalau misalkan macetnya parah. Oh, gitu. Kalau misalkan macetnya tuh yang motor enggak bisa lewat kan udah parah banget tuh, teman-teman berdua. Jadi kayaknya kata si Adit prefer minggir, cari tempat yang aman dan gak mengganggu pengendara, at least parkir dan cari makanan atau minuman. Oke, itu sering terjadi kalau misalkan sore hari atau kayak momen-momen tertentu kayak pas mudik apa segala macam. Orang-orang tuh kalau misalkan udah kelihatan banget macet yang panjang gitu, itu tuh rata-rata menepi. Oke, Dit. Dan sore ini kira-kira apakah kamu terjebak macet di jalanan arah kamu pulang? Kalau misalkan iya, kenapa kamu bisa joinan? Gak mungkin kan. Maksudnya kan doi pasti udah nyampe rumah dan udah apa mandi segala macam terus baru joinan. Requestnya apa yang dibutuhin? Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Oke, disiapin. Jesse juga udah joinan katanya. Kalau aku sih gak, caranya adalah pulang lebih awal. Bisa kalau misalkan pulang jam 4. Oh, ini ada lanjutannya. Pulang lebih awal atau enggak maleman sekalian. Oh gitu. Jadi maksudnya Jesse tuh kalau misalkan pulangnya kamu tuh jam 4:30 atau jam 5, mending di kantor dulu aja, pulang-pulang jam 5:30 atau jam 7 gitu, teman berdua. Memang capek sih, at least kamu gak apa ya macet-macetan di jalan gitu. Kan jam tujuan jalanan udah kosong-kosong gitu, teman berdua. Jadi lebih enak.

0: rekaman atau enggak ya tadi lebih awal gitu. Requestnya pengen diputerin David Guetta yang featuring sama Blackie Hill dengan Can Love Can Do. Oke, diputerin habis ini teman berdua.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara.

bacain komenan kamu di Instagram atau di WhatsApp teman berdua. Tapi aku juga muterin lagu-lagu enak, lagu-lagu EDM di Digitrack 2.0 teman berdua. Selanjutnya ada Stevie The Kiku dan Jessica Kertrock dengan Raindrops. Aku puterin buat kamu. Enjoy.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, masih aku bacain sambil muterin lagu-lagu enak khususnya EDM di Digitrack 2.0, teman berdua. Sambil macet-macet, sambil agak ngangguk-ngangguk, sambil kayak party-party tipis gitu kan, sabi, teman berdua. Ini dari Dinda katanya. Kalau aku sih lebih ke diem aja, ratapi dan syukuri. Wah. Orang-orang yang udah mencari solusi dan gak ketemu, akhirnya ya udah pasrah, teman-teman. Gak apa-apa, Din. Sambil dengerin Pro 2 FM kayaknya gak bakal kerasa kok kalau macet-macetan. Oke deh. Selanjutnya ada siapa lagi di sini? Masih di WhatsApp. Ada Indra juga udah joinan, katanya kalau aku sih ngomong-ngomong sendiri, kalau enggak gitu sok-sokan kayak ada podcast gitu, ada podcast. Oh, kayak monolog gitu ya. Ya kalau monolog sih ya bisa sebenarnya, itu salah satu cara. Tapi kalau misalkan dilihat orang dan ngomongnya terlalu kenceng, enggak enak, jujur enggak enak. Tapi itu preferensi. Enak atau enggak enak itu tuh tergantung kamu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah pede gak pede. Ya udah deh, kira-kira itu teman berdua yang di share teman berdua lainnya gitu ya. Mungkin bisa kamu keep, mungkin bisa cocok buat di kamu gitu ya, teman berdua. Kalau aku sih lebih ke, karena pakai mobil ya, muter musik gitu ya. Musiknya di mana, Bang? Di Pro 2 FM. Apalagi sekarang IDM, bro. Jadi kayaknya gak bakalan suntuk kalau misalkan lagi di jalan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby. Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kita berdua sepertinya sampai sini dulu. Aku nemenin kamu di sore ceria kali ini dan di Digitrack juga. Dan thank you so much buat teman berdua yang udah joinan, yang udah nemenin aku, yang udah aku temenin dari jam 3 sore tadi sampai mau jam 9. Mau jam 9 gak tuh? Mau jam 7 gitu ya maksudnya. Dan habis ini aku bakal ngajak kamu untuk ke Pro 2 FM Malang, teman Pro 2, ngikutin Music Live Chat. Ternyata ternyata bukan di Pro 2 Malang. Ternyata di Pro 2 Sumana. Barengan Ria dan ada musisi siapakah yang bakal diajak ngobrol sama Ria. So di sini aja teman berdua, enjoy kalem gitu ya teman berdua. Habis ini bakal aku langsung otewin ke sono gitu. Lagu terakhir yang menutup sore ceria kali ini ada Salma Salsabil dengan Merindukanmu. Mas Ana dipamit, see you next time, bye bye.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Good night teman Pro 2, selamat malam nih, ketemu lagi di Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb pastinya, dan juga disiarkan dari RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Malang, dan RRI Pro 2 Madiun. Aduh, Ria ini agak ngos-ngosan ya teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya tetap seru ya, karena kita akan masuk ke dunia yang hampir setiap hari ada di kehidupan kita. Yap, apalagi dong kalau bukan musik, karena di Music Live Chat dong pastinya. Nah, teman Pro 2 pasti punya lagu favorit kalian masing-masing dong ya. Iya dong, ada yang kalau lagi seneng dengerin lagu tertentu, atau kalau lagi galau nih playlistnya pasti berubah-ubah. Atau bahkan nih ya, ada yang setiap perjalanan harus selalu ditemenin dengan musik. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 penasaran nih, kalian penasaran semua sebenarnya seperti apa kehidupan orang yang memang menjadikan musik ini sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita nih, perjalanan hidupnya nih teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ngobrol langsung nih sama salah satu musisi dari Sumeneb ya teman Pro 2. Yang buat kalian-kalian yang mau tune in bareng kita bisa banget di RRI Digital atau enggak di live TikToknya kita. Kita juga sudah live TikTok nih teman Pro 2. Kita bentar lagi bakal ngundang seorang musisi Sumeneb sekaligus gitaris nih teman Pro 2. Gitaris sebuah band. Nanti seperti apa obrolan kita, jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Music Live Chat pastinya di RRI Pro 2 Sumeneb.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di Music Live Chat ya. Dan kali ini kita udah bareng musisi kita nih teman Pro 2, guest star-nya kita, yakni Kak Faris Noval. Halo Kak Faris.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Nah, ini kita enaknya manggil apa nih Kak Faris?
2: Manggil yang.
1: Wah, ini kayaknya double deh, Faris.
2: Enak-enak. Pokoknya enak-enak. Ini suara gimana ini?

0: lah meskipun dua hari ini agak kena batuk-batuk gitu ya kan.
1: Iya, memang memang iya ya, angin di Sumenep, cuaca di Sumenep ini rada-rada ya.
0: Ya, betul.
1: Iya, hujan tapi enggak ada hujan ya, cuma hujan debu.
0: Hujan debu.
1: Iya, hujan debu ya. Kak Faris nih, boleh kenalan lebih jauh dong sama teman-teman Pro 2, karena teman-teman Pro 2 di sini kita disiarkan langsung dari Korwil 10 Jatim nih, dari Malang, Madiun dan juga Surabaya. Mungkin bisa kasih tahu nih background-nya Kak Faris sendiri, sebenarnya siapa sih Kak Faris di luar dunia musik?
0: Waduh. Apa ya backgroundnya? Ya, saya seorang manusia biasa yang memang suka aja sama musik.
1: Suka aja apa suka banget?
0: Suka banget. Ya, enggak juga, enggak setiap hari mimpiin main musik itu. Artinya suka itu dalam artian suka yang wajar.
1: Nah.
0: Kalau menurut saya begitu.
1: Nah, kalau di musik sendiri. Kalau di musik sendiri background-nya Kak Faris ini sebagai apa? Karena kalau di sini sebagai gitaris ya.
0: Ya, di langit ini kayak gitaris.
1: Memang
0: dari awal saya suka gitar. Ya. Remaja, waktu dulu sekolah, memang saya suka pegang gitar. Jadi kebetulan, aman nggak suara?
1: Double, masih double nih.
0: Ini gimana ini caranya?
1: Mungkin
0: ini dari saya atau dari?
1: Nah ini di sini kita masih setting ya Kak Faris terkait double ini suaranya dubbing ya. Iya lumayan.
0: Ini agak lumayan nih.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan. Enak ini kayaknya nih.
1: Tapi
0: ya memang dari dulu saya suka gitar. Di musik itu saya kalau mau nyanyi kan memang dominan di gitar sih. Kalau di kampung itu kayak di rumah saya itu enggak, kalau enggak megang gitar mau megang apa lagi, piano enggak mungkin itu kan.
1: Nah, kalau boleh tahu, belajar gitarnya ini dari kapan sebenarnya? Dari usia berapa?
0: Saya kenal sama alat musik itu sejak sekolah SD. Pasti kenal, sebatas kenal. Artinya bukan belajar. Saya berani megang alat itu SMP.
1: SMP.
0: SMP.
1: Ya. Udah menekuni, anggaplah belajar ya, mulai belajar.
0: Iya, belajar, memulai.
1: Nah,
0: mulai megang.
1: Nah, kalau dari musiknya sendiri?
0: Apanya nih, aliran?
1: Mulai tertariknya dari kapan? Kalau Ria sih biasanya dari kecil, dari SD.
0: Oh iya, kalau tertarik, memang dari kecil. Itu Kak, jadi panggilnya enaknya Mbak ini ya.
1: Gak apa-apa lah, panggil gak Kak, panggil adik, gak apa-apa.
0: Ya, jadi tertariknya sama musik itu memang sejak kenal dunia mungkin ya, sudah tertarik gitu ya Kak. Siapa sih gak seneng sama musik itu? Kayaknya orang aneh aja. Menurut saya.
1: Nah, yang membuat Kak Faris akhirnya memutuskan untuk benar-benar serius menekuni musik, terutama gitar nih, kenapa? Alasannya?
0: Takdir ya?
1: Kok takdir?
0: Jadi, memang dari awal saya punya obsesi pengen banget main gitar, bukan cuma di jireng-jireng di rumah gitu ya. Pengen main gitar ya di tempat umum, pengen lebih belajar serius ya, karena kebetulan banyak teman-teman yang support ke arah sananya juga gitu ya. Ya saya banyak ambil kesempatan-kesempatan dalam hidup saya ya, punya gitu lah. Akhirnya saya menemukan, ya akhirnya sampai di titik

0: ini.
1: Oke. Nah, kalau dari backgroundnya Kak Faris sendiri, katanya Kak Faris ini punya satu buah single.
0: Kata siapa?
1: Bener nggak nih?
2: Bener nggak dulu?
0: Mungkin dulu, ya saya udah lupa juga ya singlenya yang mana nih?
1: Karena menurut informan ya,
0: kalau lagu yang saya buat memang banyak. Kalau yang dipublish mungkin ada ya beberapa, cuman saya lupa yang mana ya.
1: Lah kok malah nanya keria. Waduh, Kak Faris lucu ya orangnya. Ini orangnya. Mungkin saking aduh Ria sampai agak serak nih. Mungkin saking enggak, banyaknya
0: gitu.
1: Ya.
0: Bukan ya. Gitu. Gimana? Ada beberapa lagu mungkin ya dianggap sama public single, karena saya betul-betul nggak ngupload sendiri atau nggak publish sendiri gitu, mungkin atas bantuannya beberapa teman-teman kali ya gitu. Jadi saya agak ingatan saya berkurang gitu, karena itu mungkin dulu gitu. Saya lama di ada beberapa band sebelum Langit King, ada juga beberapa band juga yang saya tekuni pada waktu itu, dan sampai di titik ini saya ada di Langit King. Ya jadi agak ini sih ingatan saya yang mana gitu, ada memang ada mungkin kan.
1: Oke. Apa mungkin sedikit Ria bisa puter nih?
0: Gimana? Oke.
1: Boleh.
0: Oke, enggak apa-apa, biar
1: boleh dong.
0: Penasaran juga
1: boleh
0: saya dong. Gitu ya.
1: Di sini
0: judulnya mungkin
1: udah ada
0: judulnya
1: bocoran. Kalau enggak salah, Kak Faris sendiri ini salah satu dari band Langit Nik ya. Nah, ini Ria udah ini ada beberapa sih spill lagu-lagunya nih. Ada Jawaban Adalah Cahaya.
0: Oh, kalau di Langit Nik ya.
1: Nah, ya.
2: Satu lagi.
1: Ini gimana bacanya ya, Ria? Dharma Kelana.
0: Dharma Kelana. Itu sejujurnya
1: gimana?
0: Lirik. Itu Mas Rifa. Ya. Kita di Langit Nik itu buat lagu, Mbak. Ada beberapa hal sebenarnya, ada beberapa proses. Jadi enggak asal satu orang aja gitu kadang ya. Kadang Mas Rifa kita ngobrol dulu. Ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup gitu. Karena dia memang orangnya pemikir. Kita kadang tukar pendapat, tukar jurus lah gitu ya. Akhirnya dia suka nulis, jadi sebuah teks Dharma Kelana itu. Jadi prosesnya Dharma Kelana kayak gitu. Jadi bukan pure saya.
1: Nah, siapa tuh yang ciptain?
0: Rifan, Mas Rifan tuh ya. Kalau Dharma Kelana ya single ya Dharma Kelana. Tapi musik mungkin dominan saya, dominannya.
1: Musiknya. Nah,
0: kalau nggak salah,
1: kan, yang namanya lagu itu nggak bakal hidup kalau nggak ada musiknya.
0: Iya benar. Tapi juga Mas Rifan juga beberapa di musiknya itu ngeramu juga dengan sesuatu yang sentuhannya dia. Artinya kalau misalnya musiknya itu dominan saya juga, itu enggak bakalan gitu, Pak. Langit Nik mungkin enggak gitu tanpa Rifan. Mungkin bisa lain gitu. Artinya Dharma Kelana itu hasil ramu racikan kita berdua gitu. Sambil minum ya, nggak apa-apa ya.
1: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Takut dehidrasi. Ya.
0: Takut batuk lagi.
1: Iya, ini Ria udah dari tadi serak. Tapi kalau sama siapa tadi yang udah kak yang udah disebutin yang di lagunya
0: Mas Rifan.
1: Ah, Mas Rifan. Boleh dong kita spill sedikit lagunya. Gak masalah. Atau di bandnya? Bandnya di band Langit Nik nih.
0: Iya, mau diputerin apa? Gimana?
1: Iya, di sini kita kan udah download sih. Udah download.
0: Boleh. Boleh. Oke.
1: Oke, kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Siapa tahu nih teman Pro 2 penasaran sama lagunya nih. Kalau dari sumber A1-nya kita yang paling enak itu katanya Ritus Cermin Semesta.
0: Ritus Cermin Semesta. Judulnya.
1: Iya.
0: Kalau itu dalam album sih, Pak.
1: Dalam albumnya.
0: Ya, ya, dalam album Lau.
1: Oke, okay. Boleh dong kita spin.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Oke,
0: okay, teman juga nggak apa-apa.
1: Oke, okay. Nah kita habis ini bakal bedah nih teman Pro 2. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Langetik di teman Pro 2. Judulnya Ritus Cermin Semesta.

0: Oke, di tempat produa itu dia nih, salah satu lagunya dari band mereka di tempat produa, bandnya Kak Faris ya, bandnya Kak Faris. Kak Faris? Oh, nggak masuk ya. Oke. Itu ya, salah satu lagunya ya, Kak.
1: Iya, yeah. Greatest Urban Superstar.
0: Boleh dong cerita sedikit nih, lagunya tentang apa sih ini sebenarnya, Kak? Ritus Cermin Semesta.
1: Ya, bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan hidup ya. Menceritakan sebuah perjalanan hidup. Setiap manusia punya garis dan kehidupan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi artinya ya dari judulnya aja kita bisa dilihat itu cermin semesta. Memang agak puitis dan
0: iya dong.
1: Memang agak ruwet.
0: Iya dong. Ya namanya lagu kalau kalau bukan gitu. Kalau enggak puitis itu kayaknya bukan lagu. Gimana nih?
1: Yeah.
0: Gimana nih?
1: Ya, ya enggak juga. Ada beberapa lagu yang polos-polos aja sih. Memang sengaja sama penciptanya yang menceritakan sesuatu yang polos. Ada banyak. Tapi yang jelas Ritus Cermin Semesta ini adalah sebuah perjalanan cerita hidup dari lahir manusia sampai ya akhir hayat. Tujuannya itu.
0: Oke.
1: Nah, ini sebenarnya yang bisa melengkapi penjelasan ini Mas Ivani biasanya harusnya sih.
0: Dia yang nyiptain ya?
1: Ya. Ya. Dia yang buat lirik.
0: Oh, dia yang buat lirik. Nah,
1: tanggungan sebagai aransemen aja waktu itu.
0: Oke, nah kalau di band sendiri nih, Kak Faris, lebih banyak di mananya nih? Apa aransemennya, Kak? Atau kalian ini? Apa gotong royong gitu?
1: Ya, kebanyakan gotong royong ya, kecuali. Meskipun juga nemu ramuan-ramuan beberapa lick gitar atau beberapa intro, jadi ini ditawarin dulu sama teman-teman. Gitu. Ini asik nggak? Jadi kalau misalnya diterima itu baru kita nerusin beberapa halnya gitu, ya, tinggal halnya. Gitu. Jadi kebanyakan memang kita gotong royong.
0: Oke. Jadi ya budayanya yang orang Indonesia pasti gotong royong ya.
1: Iya, ya memang gitu. Nah, ya kalau nggak gotong royong soalnya gini, Pak.
0: Gimana?
1: Nggak mungkin rasanya itu beda. Pasti itu kalau misalnya ciptaannya saya, terus dominannya saya, ya nggak langit nih, gitu. Ya pasti saya gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Nah, kalau ngomongin Langit Nik ini pertama kali nih, gimana sih ceritanya bisa bergabung atau terlibat bersama Langit Nik? Atau Kak Faris sendiri ini yang menciptakan band ini? Atau siapa?
1: Oh, bukan. Langit Nik itu sebenarnya udah lama. Saya masuk, aduh lupa lagi. Tahun berapa?
0: Di tahun berapa itu?
1: Kisaran 2000 berapa ya?
0: 2000 berapa?
1: Bentar. Intinya lagi ini sebelum saya itu udah lama, Mbak.
0: Udah ada.
1: Dulu ini bandnya saya yang saya tahu ya besar. Ada beberapa musisi bukan. Ini musik yang betul-betul musisinya banyak sebenarnya dulu itu. ada beberapa personil yang memang agak lama juga di musik sebelum saya. Saya masuk di Langit Mik itu sekitaran tahun berapa? 2009 apa kayak?
0: Wah, 2009 ya.
1: Oh, enggak. 2000 berapa ya? Lupa saya.
0: Oke lah. Kalau masalah tahun, oke lah. Ya, oke, lupa.
1: Nah, bisa kalau, dimaafin kan ya?
0: Bisa dimaafin. Yang penting kan masih bagian dari Langit Mik kan?
1: Soalnya ini udah berkepala botak.
0: Nah, genre musiknya sendiri, genre musiknya Langit Mik sendiri.
1: Kalau genre musik itu Langit Mik itu avant folk mungkin kalau bisa dibilang.
0: Kenapa?
1: Dan itu pun avant folk. Avant folk susah banget ya bilangnya. Avant folk.
0: Ria sendiri.
1: Orang kampung ini.
0: Bukan orang kampung.
1: Susah ngomong bahasa Inggris memang.
0: Bukan orang kampung. Orang Madura. Orang Madura.
1: Orang Madura, ya benar. Udah Madura, orang kampung lagi.
0: Iya.
1: Madura agak ke kota itu mendingan. Kalau orang Madura terus di kampung, itu lebih parah lagi tuh.
0: Tapi nggak masalah lah. Lagatnya orang Madura, itu pasti dikenal di mana-mana.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini banyak banget ya pembahasan kita di bandnya Langit Mik ya kak. Nanti kita bakal ulik lagi nih bandnya kakak, boleh dong?
1: Boleh.
0: Nanti juga kita minta ilmu-ilmu sedikit nih dia tentang ceritanya Kak Faris sendiri, tentang gitarisnya gimana, ceritanya gimana. Dan kita rehat dulu nih, break dulu ya Kak. Kita nafas dulu sebentar di tempat perdua karena ada yang boleh
1: lancar lagi. Siap. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Music Live Chat berjaringan Kak Royal 10. Dan kita masih bareng Kak Faris nih teman Pro 2. Oke,
1: okay.
0: Nah ini
1: gimana, enak suaranya?
0: Udah enak. Udah enak kok Kak. Nah ini kita ngomongin pengalamannya Kakak di band Langetnik nih Kak. Yang paling berkesan selama menjadi bagian dari mereka apa nih?
1: Yang paling berkesan, nggak ada yang paling berkesan, tapi gitu. Berkesan terus.
0: Jadi semuanya
1: dari awal memang sudah berkesan. Okay. Nggak ada yang paling berkesan. Kalau menurut saya, Langetnik itu adalah sebuah apa ya? Bagian dari perjalanan musik saya, tempat menuangkan perasaan yang memang seharusnya dituangin ya di Langetnik gitu. Ya artinya nggak ada hal yang nggak berkesan. Jadi kesannya luar biasa terus gitu kalau di Langetnik. Ya bukan berlebih-lebihan, saya bukan melebih-lebihkan ya. Artinya saya punya pengalaman. Nggak ada lagi pengalaman yang memang seterkesan ini gitu di musik gitu, karena ini titik awal karir ini menurut saya ya, sampai membawa saya ke titik ini gitu. Itu Mbak.
0: Oke. Gitu. Nah kalau menurut Kak Farisnya sendiri sebenarnya seperti apa sih rutinitas seorang gitaris nih? Kak Faris kan seorang gitaris ya, dalam mempersiapkan sebuah penampilan nih, apalagi bareng Langetnik nih.
1: Pas mau manggung gitu ya ceritanya. Ya.
0: Pas mau tampil.
1: Ya biasa seorang musisi yang nggak lepas dari latihan lah, Mbak. Nggak lepas dari latihan, terus beberapa hal yang juga ya yang disiapin ya mungkin kesehatan, terus fisik. Mental juga, fisik jelas gitu. Mungkin diantaranya lagi konsep ya, konsep beberapa panggung kadang konsepnya minta ini minta itu, jadi kita harus siap yang seperti itu.
0: Nah, pernah sulit nggak sih, misalkan ada konsep dari yang minta nih, terus kalian ini kesulitan ngikutin konsep dari mereka?
1: Kalau kesulitan konsep sih enggak sih, karena kita bukan artis-artis kayak udah gede gitu ya, jadi nurut aja. Artinya memang setiap permintaan dari panitia konser atau panitia acara gitu ya, memang ada-ada aja yang ini tampilnya. Misalnya yang paling ribet ini Mbak,
0: apa?
1: Kita dimintai waktu ada jeda. Jadi kita karena personelnya kita udah tua-tua gitu ya.
0: Paling tua?
1: Umur 30 ke atas ini udah. Saya?
0: Enggak,
1: saya
0: personelnya. Personelnya Langetnik nih. Kan Kak Fari sendiri bilang, katanya udah tua-tua. Paling tua usia berapa nih?
1: Paling tua ya saya mungkin. Paling
0: usia,
1: tua saya.
0: Usia berapa? Boleh dong.
1: 88. Kita.
0: Oh, tahun 88. Nah, Ria masih mau ngitung nih.
1: Lumayan kan? Lumayan itu loh.
0: Oke. Tapi yang namanya musik itu enggak mengenal usia loh, Kak.
1: Benar. Tapi karena umur, jadi kita sering kebanyakan lupa kadang. Lupa. Itu
0: faktor U ya berarti ya.
1: Itu betul-betul hal yang fatal. Jadi kita merawat apa namanya ya, biar nggak lupa itu apa namanya Mbak?
0: Apa?
1: Makanya kita nanya.
0: apa? Kalau setahu Ria sih ya, kita melatih daya ingat kita ya, kita buka-buka lagi nih album-album yang lama lagi nih.
1: Jadi kalau misalnya di panggung itu ada jeda-jeda beberapa jeda, jadi acaranya ada space acara lain gitu ya. Jadi kita kebanyakan lupa gitu. Nah, mau bawain apa nih?
0: Terus ngomongin soal lupa
1: playlist dulu. Lagunya tuh playlist lagunya tuh nggak ada. Itu parah itu.
0: tapi ngomongin soal lupa nih kak Faris, pernah lupa nggak salah satu kunci dari lagu A misalnya?
1: Oh sering.
0: Kalau pas lagi manggung. Kalau pas lagi manggung.
1: Iya benar.
0: Nah itu gimana itu caranya tapi, kalian ngatasin?
1: Tapi kadang penonton nggak sadar sih ya.
0: Oh nggak sadar ya?
1: Misalnya kebanyakan nih, saya akui nih. Mm-hmm. Saya akui di saya memang kebanyakan kadang ya nggak selalu saya juga sih, yang lain juga semuanya kadang memang gitu. Lupa lirik kadang atau si vokalisnya Riang tuh. Kadang juga ada beberapa petikan pianonya Rifan yang agak miss dikit gitu karena lupa kunci.
0: Tapi kak Faris sendiri bisa dong nyanyi?
1: Bisa, cuman nggak mungkin enak.
0: Tapi nggak apa-apa dong, kita dengerin lagunya, kok lagu sih, nyanyiannya dari kak Faris. Sambil ditemerin gitarnya nih. Apalagi Kak Faris kan seorang gitaris nih. Biasanya kalau seorang gitaris setahu Ria sih ya, di bayangan Ria tuh enak ya, dia udah tahu gitar nih, tahu main gitar. Berarti dia tinggal main gitar terus nyanyi, bisa dong.
1: Aduh batuk.
0: Ah gak masalah, dari tadi ya? Minum kok. Gak apa-apa ya, terserah. Terserah Kak Faris sih, yang Kak Faris sendiri kuasai lagu apa nih? Boleh dong di spill sedikit suara emasnya nih ke kita.
1: Suara emas, jangan suara emas lah.
0: Ya, suara seorang gitaris dari Langit Nik.
1: Suara perak aja lah.
0: Oke, yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Apa ya, lagu apa ya?
0: Yang sering Kak Faris nih nyanyikan atau enggak mainin nih?
1: Ya semuanya Mbak. Nah, cuman semuanya. Saya kan apa ya? Bentar. Lagi nyari-nyari nih. Bentar. Ya mungkin lagu-lagu yang pernah saya ciptain mungkin ya.
0: Boleh.
1: Dikit aja.
0: Ya,
1: jangan lama-lama. Nanti saya grogi ntar kelengar lagi di sini nih.
0: Saya enggak bisa tolongin loh.
1: Gitarnya kedengeran enggak?
0: Kedengeran kok.
1: Enggak ada mic-nya soalnya.
0: Aman, kedengeran.

0: Itu.
1: Nah, itu tentang lagunya tentang apa nih? Boleh di spill dong ke kita.
0: itu judulnya Jawaban Adalah Cahaya.
1: Jawaban adalah cahaya, bukan jawaban adalah doa.
0: Ya, intinya mungkin ke sana, cuman beda beda arahan aja, beda pengucapannya aja. Tapi yang dimaksud dengan lagu itu adalah banyak hal lebih luas lagi gitu daripada doa aja.
1: Oke.
0: Agak berat sih ngejelasinnya, gimana ya?
1: tapi Kak Faris, Ria mau nanya nih. Ini yang menurut Ria tuh penasaran dulu. Ria memang punya beberapa teman gitaris anak band. Mereka tuh kayak kalau punya waktu luang pasti mereka tuh nyiptain lagu. Memang begitu ya Kak Faris?
0: Ya kalau aku ya pribadi ya. Ya mungkin ya. Aku dulu pas progresnya iya. Tapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan dengan permasalahan duniawi, nah itu kadang kesempatan itu jarang, itu mulai berkurang. Tapi namanya juga seorang musisi, itu tetap harus tetap progres. Gitu. Kadang ya datang dari habis kerja gitu ya, tetap nyari gitar, tiduran sambil ketiduran
1: pegang gitar.
0: Iya, gitu. Memang ya wajar aja sih kalau menurut saya. Itu bisa-bisa ke kamar mandi bawa gitar. Kadang.
1: Wah, itu gimana tuh ke kamar mandi bawa gitar tuh? Iya, tapi ini gitu. Ada yang request nih, Kak Faris, Bang, request Setia Bonar Cinta Terakhir.
0: Well.
1: Siapa tuh? Jangan-jangan ini salah satu personelnya Langit Nik ya?
0: Akun berdua. Nggak tahu
1: akunnya berdua itu Kak. Kata akunnya berdua berarti yang punya dua orang, bukan satu orang.
0: Ya kayaknya.
1: Tapi BTW
0: ya,
1: nih.
0: Jadi iya benar. Jadi dua orang, mungkin suami istri nih atau pacaran.
1: Oh, aku requestnya ke hostnya BTW. sabar ya, bukan jam request kali ini. Sabar ya guys. Oke, balik lagi deh Kak Faris. Selama menjalani perjalanan di dunia musik ini, selama ini pernah nggak sih ngalamin masa-masa ketika Kak Faris ini jenuh, pengen berhenti gitu? Pernah nggak?
0: Kalau di musik kejenuhan nggak ada sih, cuman ngadepin sesuatu atau dengan permasalahan di musik itu mungkin iya.
1: Gimana misalnya, tuh masalahnya?
0: Misalnya kita ngadepin dengan sesuatu yang membuat kita stuck tuh. Kita stuck dalam suatu permasalahan yang nggak pecah-pecah tuh. Misalnya nyiptain lagu, terus musiknya nggak nemu, terus ini harus kayak gini jadinya gitu. Tapi kita mentok, itu mungkin jenuh mencarinya, tapi kita butuh beberapa waktu untuk istirahat. Kalau saya pribadi itu musik nggak ada jenuh-jenuhnya sih. Pengen berhenti, ya nggak mungkin lah.
1: Ya nggak mungkin.
0: Kalau saya pribadi, ya nggak tahu yang lainnya.
1: Karena yang saya rasain. Menurut Kak Faris ini sudah passionnya Kak Faris ya, sudah dunianya Kak Faris di musik.
0: Passion ya. Ya, kayak gitu mungkin persisnya gitu.
1: Nah, kalau dari anak mudanya Sumenep nih terutama, kalau dari anak mudanya Sumenep, menurut Kak Faris gimana nih bakat anak muda Sumenep atau enggak? Kalau Ria sih, gak tahu sih ya zamannya Ria. Karena zamannya sekarang tuh sama zamannya Ria dulu tuh mungkin Ria udah banyak bergelut sama teman-teman, mungkin banyak bergaul. Kalau Kak Faris sendiri melihat anak muda sekarang sama anak muda zamannya kakak dulu, ketertarikan mereka menggeluti dunia musik ini masih sangat banyak kah atau gimana?
0: Sekarang gen apa nih?
1: Gen Z lah. Gen apa sudah keluar sih sebenarnya, sudah apa, rilis.
0: Keluar tapi ya rilis juga, tapi kebanyakan gen bermusik.
1: Gen Z
0: lah.
1: Yang lebih banyak bergelut ya.
0: Iya. Kalau Gen Z itu sebenarnya, Mbak, anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Jadi nekuni saat belajar musik misalnya. Dia bisa jadi artinya luar biasa. Sekarang coba lihat di YouTube Gen Z sekarang. Aduh, luar biasa, Mbak. Luar biasa sekali. Cuman kalau kita mau lebih mengkerucut lagi di Sumenep, saya menyayangkan sekali mungkin, padahal anak-anak Sumenep ini luar biasa ya bermusiknya gitu, cuman dia nggak ke karya gitu, Mbak. Jadi dia ngandalin beberapa skill dia belajar, dia itu bagus sih, cuman dia nggak mikirin gimana caranya berkarya gitu ya, nggak memanfaatin hal yang jadi peluang di depan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang sangat saya disayangkan.
1: Yang sangat disayangkan lah ya. Padahal di dunia musik ini banyak sekali yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari ya, Kak.
0: Iya, banyak hal, Mbak. Okay. Ya. Dari spiritual, banyak hal lah pokoknya itu. Soalnya musik itu bukan cuma sesuatu atau hiburan aja loh, Mbak. Itu yang nyiptain ini itu keluar dari hati, Mbak. Dari hati, dari perasaan. Itu kan ya.
1: Emang kalau main musik itu gak pakai perasaan bisa ya, Kak?
0: Bisa-bisa aja, cuman kan jadinya kan gak ada soul-nya.
1: Oke, soul. kayak gak ada nyawanya ya?
0: Benar.
1: Nih, bedanya ya teman Pro 2, bilang benernya sama seorang musisi sama yang ria, yang orang awam nih beda. Bunyinya gimana benernya bedanya? Beda. Beda, lebih benernya jawabannya Kak Faris.
0: Waduh.
1: Kalau terakhir deh, Kak, karena waktu kita sudah mepet nih ya. Terakhir boleh kasih dong satu pesan nih buat teman-teman Pro 2 kita se-Jawa Timur nih yang malam ini sudah menemani obrolan kita tentang apapun lah, tentang musik lah, tentang band kah atau enggak, solidaritas kalian nih sama musisi gimana?
0: Dari mana nih? Mau bilang dari apa nih? Dari pesan ke apa?
1: Pesan.
0: Okay.
1: Pesannya.
0: Mungkin pesannya buat Pro 2 nih ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi ke depan ya. Menyajikan beberapa hal dengan musisi, mengangkat musisi-musisi daerah yang masih belum terlihat gitu, supaya dilihat gitu ya. Mungkin itu sesimpel itu sih. Kayaknya memang dari tahun-tahun dulu, dari tahun 90-an, 80-an mungkin, kalau nggak ada radio tuh, Mbak, musik itu nggak bakalan
1: dikenal,
0: terdengar sampai ke seluruh dunia gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi tepuk tangan untuk radio internasional
1: RRI dong.
0: Seperti Pro 2 RRI dong. Gitu.
1: Iya dong, karena kita loh yang menyiarkan pertama kali ya. Deklarasi kemerdekaan kita. RRI. Nah,
0: jadi harapannya itu semakin semakin kreatif.
1: Mengudara.
0: Semakin kreatif mengangkat anak-anak.
1: Anak-anak
0: musisi-musisi yang memang berbakat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang atau ngadain event mungkin ke depannya biar muncul lagi tuh aura-aura musiknya anak-anak Sumenep, biar semangat untuk berkarya gitu.
1: Wah luar biasa sekali nih pesannya Kak Faris nih. Terima kasih sekali, dia mendalam sekali pesannya Kak Faris buat anak-anak mudanya kita, biar semakin semangat lagi berkarya ya Kak Faris. Nah, ini udah kita dapat dari perjalanan sang Kak Faris, sang gitarisnya Langetnik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana dia mengenal musik, belajarnya, juga bangun chemistry antara personel ya Kak, kelompok musiknya, bahkan kesan pesannya Kak Faris sendiri buat anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Dan mungkin bisa kita bawa pulang nih malam ini ya teman Pro 2, bahwa passion itu bukan cuma tentang kemampuan kalian ya, punya kemampuan, tapi juga tentang kemauan buat belajar ya, berani ya, untuk mulai konsisten. Benar. Juga benar belajarnya ya. Ya Kak Faris, ya.
0: Iya dong.
1: Ini terima kasih banyak sekali nih untuk Kak Faris. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya Langetnik, karena dia
0: pasti udah dengan senang hati.
1: Udah spill nih banyak ternyata lagu-lagunya Langetnik ya. Cuma kita gak bisa bahas satu persatu di teman Pro 2 di MLC kali ini. Dan
0: bisa satu malam tuh.
1: Bisa satu malam ya.
0: Bahas semuanya. Iya.
1: Jadi untuk Kak Faris Novel, udah terima kasih banyak sekali nih sudah meluangkan waktunya ya, dan berbagi cerita bersama kita di Music Live Chat nih teman Pro 2. Semoga semakin banyak karya-karya yang lahir dari musisi-musisi Sumenep ya Kak Faris, seperti kakak dan juga teman-teman band Langetnik ya. Dan terima kasih juga nih udah menemani Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur malam ini nih teman Pro 2. Dan waktunya Ria pamit undur diri. Dan terima kasih, and see you, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, balik lagi barengan Rama teman Pro 2 untuk dijaga malam ya. Dan kali ini Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nih. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, I thought it was

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ada satu info buat kamu teman produk untuk di malam hari ini ya. Ini dari serial Spider Noir yang resmi tidak akan lanjutkan ke season 2 ya. Untuk di serial Spider Noir yang diproduksi oleh Prime Video dan juga MGM Plus yang dibintangi dengan Nicolas Cage ini, secara resmi tidak akan melanjutkan season keduanya nih. Nah, dikutip di The Hollywood Reporter ya pada hari Jumat kemarin itu, serial yang menandai peran dari Nicolas Cage di televisi ini berhasil menyabet ulasan positif ya dari kritikus dengan skornya itu 92% dan skor penonton 90% di Rotten Tomatoes serta 11 nominasi Emmy dan juga menjadikan nominasi terbanyak di serial Prime Video tahun ini nih. Nah, debut lewat streaming ya pada Mei itu dengan 8 episode dan harus mengharuskan serial ini puas dengan hanya 8 episode aja ya, tanpa ada musim kedua atau season kedua. Untuk di serial Spider Noir nih ya teman Pro 2, itu yang dikatakan karena produksi, biaya produksinya itu terlalu mahal teman Pro 2, karena mereka itu memutuskan untuk tidak melanjutkan musim kedua, season kedua. Wah, ini sumpah. Padahal sebagus itu sih, teman Pro 2 ada dua, itu ya, ada dua view ya. Yang hitam putih dan juga yang berwarna gitu. Itu epic banget sih menurut aku. Dan juga jalan ceritanya itu berbeda banget sama komiknya. Yang dimana dia ini, si Nicolas Cage, Ben Reilly ya. Ini terkena mutasi dari gigitan laba-labanya itu dikarenakan mutasi dari tentara yang sudah bermutasi gen atau kita sebutnya itu mutan ya teman Pro 2. Dan disitulah dia itu menjadi Spider Noir nih untuk pertama kalinya ya. Terus juga Spider Noir ini menjadi salah satunya pahlawan ya di kota New York. Terus melanjutkan untuk di season pertama ya atau bab pertamanya itu Sony Pictures itu memperluas cerita dalam karakter Marvel ya milik Sony Pictures nih. Karena Spider-Man itu sebenarnya masih milik dari Sony Pictures. Terus juga kena tuntutan dari Marvel ya, dikarenakan Marvel itu ingin untuk film Spider-Man itu harus ada sampai 5 gitu ya, 5 film itu memperoleh 2 ya, begitulah. Dan kita sudah melihat ya gimana Brand New Day itu yang kolaborasi dari Sony ya, yang gak kayak dari Homecoming, terus juga Far From Home, terus No Way Home gitu. Lebih ke dark banget sih. Bener-bener vibes-nya Sony Pictures nih Bang Pro 2. Terus sangat disayangkan juga sih untuk Spider Noir ini tidak melanjutkan musim kedua ya. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah ini kamu kecewa atau gimana nih? Karena memang untuk season kedua ini ya terbatas itu ya, terbatas biaya dana ya. Memang apa ya, kayak gede banget sih biayanya dari mungkin setnya juga, terus CGI-nya juga gitu kan. Kalau dilihat-lihat klasik banget sih, vintage gitu kan. Nggak terlalu banyak CGI dan lain-lain gitu. Tapi ya ternyata memang semuanya itu perlu CGI gitu ya teman Pro 2. So, gimana menurut kamu?

2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: Lento 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serial drama populer Korea Selatan ya, teman Pro 2, Dots, Descent of the Sun. Ini akan dibuat adaptasi menjadi film di Indonesia ya, yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo nih. Nah, Hanung ini mengatakan film Descendants of the Sun ini ya, versi Indonesia, tidak dibuat sebagai remake dari Drakor 16 episode itu, melainkan adaptasi bebas yang disesuaikan dengan konteks cerita lokal nih, teman Pro 2. Dan dia juga menceritakan bahwa Dots ini dari beberapa IP yang ditawarkannya ya, karena melihat adanya konflik menarik antara dunia medis dan juga militer yang turut memiliki keyakinan berbeda nih, teman Pro 2. Dan menurutnya dokter itu memiliki prinsip menyelamatkan nyawa, sementara militer itu dituntut menjaga keselamatan negara nih. Nah, Dots karena ini adalah relasi yang sangat menarik yang belum pernah ada di Indonesia ya, antara relasi dua pekerjaan nih, teman Pro 2, yang berbeda nih. Nah, kebetulan di sini itu memang dokter sama militer gitu kan katanya. Dan Anung juga menyampaikan ingin membawa film ini dengan mengangkat konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau di versi aslinya itu menempatkan kisah cinta dua tokoh yang terlibat dalam konflik di negara lain. Nah, untuk versi Indonesia ini akan mempertemukan mereka di sebuah daerah yang tengah mengalami konflik dan memiliki persoalan dengan Indonesia nih. Nah, gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu excited untuk menunggu gimana versi Indonesianya? So, kita tunggu aja.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Hey Re, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Thank you.

0: FM.
1: Kita balik lagi teman Prodo untuk di Jaga Malam kali ini ya. Aku udah up topic buat kamu, buat kita ngobrol-ngobrol nih di malam hari ini. Nah, untuk itu, topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah kapan terakhir kamu ngerasa pengen jadi anak kecil lagi nih teman Prodo. Kadang masa-masa dewasa itu agak berat ya teman Prodo. Pengen banget balik ke masa kecil gitu kan. Nah, ini waktunya kamu untuk keluh kesahmu yang pengen jadi anak kecil lagi itu pas kapan nih, pas momen apa nih teman bro, dua alasannya kenapa sih kamu pengen banget balik lagi ke masa-masa dimana kamu masih kecil gitu kan teman bro, dua langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih teman bro, dua aku tungguin sampai jam 11 malam ya. So keep stay tune terus di sini di Prodo FM, teman terbaik kau.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Zaman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

bacain yang udah gabungan nih teman Pro 2 untuk di jangan malam kali ini ya. Di WhatsApp nih ada Kak Hendrik ya dari Probolinggo nih. Nah, 2 minggu lalu Kak, alasannya cuma mikir PR sekolah dan main PS sama kawan-kawan. Dan juga punya teman chatan Kak. Kalau sekarang mah enggak ada. Iya sih. Kayak sekarang itu kalau pertemanan itu udah makin itu ya hilang ya satu persatu ya teman Pro 2. Kayak nyadar gak sih? Misalnya kita itu udah kerja gitu kan, kerja terus tiba-tiba kepikiran, hah kemana ya teman-teman aku sekarang ya? Teman-teman SD itu pada udah nikah, terus teman SMP itu pada udah nikah juga, SMA juga nikah semua. Aku kapan gitu kan? Terus susah banget sih ngumpulnya sama teman-teman yang dulu gitu kan. Kalau misalnya kita masih SMP atau SMA gitu main itu, apalagi SD ya, main itu gampang banget gitu kan, tinggal ke rumahnya terus manggil namanya gitu ya. Misalnya contoh Arya nih. Arya main yuk gitu kan. Arya pakai nadanya itu khas banget loh kalau misalnya apa manggil nama temen gitu kan, buat ngajak main gitu, Arya gitu kan. Itu sumpah itu momen yang paling gak bisa itu ya, gak bisa dilupakan ya teman Pro 2. Aku kalau masa kecil dulu ya pas SD itu, aku masih ingat kita bermain layang-layang ya, main layang-layang di sawah ya teman Pro 2. Meskipun kita rumahnya di perumahan ya, tapi ada gitu kan, ada jalan tembusan buat di sawah gitu. Kita main layang-layang gitu. Itu masih SD dan kita boncengan naik motor itu ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Total 5. Masih cukup loh. Masih kecil-kecil ya teman berdua. 5 orang bisa satu motor, itu jangan ditiru ya teman berdua. Kalau di jalan gede, meskipun gak di jalan gede jangan ditiru ya. Sumpah itu momentable apa ya, memorable banget ya buat aku gitu kan. Terus kalau ada bazar gitu pasti ngumpul gitu di perumahan kita, jajan-jajan ya, sekedar apa ya, sekedar lihat-lihat bazar kayak beli enggak ya gitu. Support UMKM ya teman Pro 2, meskipun kita jajannya, uang jajannya itu ngepres gitu. Dulu dikasih cuma 20 ribu sih buat jajan di pasar gitu kan. Ya sekarang mah 20 ribu kurang gak sih? Oke, mau request Anne Marie yang 2002 Kak. Oke, 2002 ya. Udah aku siapin ya. Thank you banget Hendrik udah gabungan ya untuk dijaga malam kali ini. Terus ada lagi dari Kak Cici nih. Saat sedih kepengen balik jadi anak kecil lagi yang isinya happy-happy. Main jajan, iya sih. Kita itu gak perlu mikirin kerja, terus besok itu bayar cicilan gimana, terus apalagi mungkin kayak kita mikirin kerjaan besok deadline-nya kapan gitu dan lain-lain. Ya cuma have fun aja di pas kecil gitu ya, paling ya kepikirannya cuma PR, PR tugas udah gitu. Apalagi tugasnya itu buat besok, tapi kita ngomongnya pas malam ya. Aku pernah, habis itu dimarahin, sumpah. Kamu ini kok ngomongnya pas malam gini, terus disuruhnya besok gini. Ya yang penting ngomong kan, daripada nanti di strap gitu. Nah, itu gak baik ya. Tapi kayaknya semua generasi kayak gitu gak sih, nomor 2? Aku gak tahu sih, kayak gimana generasi kamu yang sekarang-sekarang nih, nomor 2. Kita ini udah berumur ya, istilahnya ya. Kita umurnya udah ya, mungkin buat kamu ya teman Pro 2 yang 20-an ke atas ini pasti relate ya. Gimana rasanya kamu minta tolong ke orang tua yang besok itu ada tugas, tapi kamu mintanya itu di malam itu juga. Astaga, dulu juga sih aku kepikiran juga sih minta tongkat pramuka. Nah itu sama kendi. Nah kendi ini yang dulu kain perca teman Pro 2. Nah itu ya, besoknya itu harus dikumpulin, besoknya kita harus bawa gitu. Astaga, ya Allah kenapa sih. Memorable banget sih untuk
masa-masa kecil ini. Kapan ya kita bisa seperti itu lagi, teman bro dua? Apakah kita harus financial freedom dulu biar bisa have fun gitu ya, teman bro dua? Ya walau alam sih. Ya dah, buat kamu yang belum gabungan, segera gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 1952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

bacain lagi teman pro 2 yang udah gabungan ya untuk DJ ke malam kali ini. Ini ada dari Karyanto nih, underscore 2007, yang katanya baru kemarin kak, alasannya cuma sekolah dan main aja. Pengen banget ya balik ke zaman-zaman sekolah gitu kan, ada aja ceritanya gitu. Apalagi pas main-main aja gitu kan bareng sama teman-teman. Sekarang susah banget gitu kan ngumpul bareng teman gitu, kebanyakan sibuk di kerjaan atau terlalu numpuk banget kerjaan dan lain-lain. Aktivitas itu padat banget ya teman pro 2. Oke. Karyanto ini requestnya Katy Perry ya, Teenage Dream nih. Udah aku siapin ya. Thank you banget udah gabungan. Terus ada lagi nih dari Kak Andin nih yang katanya, "Kak, aku pengen banget dulu zaman-zaman SMP gitu kan. Aku nongkrong sama temen habis ngaji gitu. Itu yang aku kangenin gitu." Iya.

sih. Dulu aku pernah sampai jam berapa ya, SMP itu sampai jam 12 itu aku udah kayak gaul banget Pro 2. Kayak berasa I got something achievement gitu ya, di in my life gitu. Aku baru kali ini pulang jam 12 gitu kan. Nah, jam 12-nya itu karena tadarus ya teman Pro 2 gitu. Itu yang patut kita banggakan ya. Enggak apa-apa kamu ngaji sampai jam 12 apalagi itu buat kebaikan gitu kan. Itu memang dulu klop banget sih sama teman-teman gitu kan, apalagi teman-teman ngaji atau teman-teman SD gitu, masih ada aja gitu. Dulu sekomplek itu ya itu aja gitu kan. Sampai dewasa, sampai gede gini ya teman Pro 2, sekarang ya udah mencar semua sih, ada yang di Sumatera, ada yang di Jepang, ada yang di Jakarta, terus masih ada yang di Surabaya gitu kan. Ya at least jarang ngasih kabar juga sih, tapi ya pernah, masih pernah kontek-kontekan aja gitu kan, nggak terlalu intens gitu ya, kayak nanya kabar gimana bro, kabarnya ada lain-lain gini kan. Nah, nggak sampai situ sih, ya sekedar sehat aja sih sekarang ya, karena memang ada yang sudah berkeluarga juga gitu ya, kita apa ya, nggak ngganggu privacy mereka juga sih, nggak mau ngeganggu juga kehidupan mereka gitu. Ya kita udah punya kehidupan masing-masing gitu ya, mungkin sesekali ngajak nongkrong dan lain-lain gitu kan pernah ya. Ya time flies so fast ya teman Pro 2, sumpah kayak nggak nyangka banget ya kita udah gede, udah di umur segini ya, yang harus nanggung beban kehidupan kita gitu kan, terus juga kita harus nafkahin keluarga dan lain-lain gitu ya. Ya gimana ya teman Pro 2, kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah ya, kadang digidau juga. Lawas banget sumpah. Ya kadang gitu ya, roda itu berputar ya teman Pro 2. Kita pernah ngerasain enak-enaknya pas zaman-zaman kecil gitu kan, cuma main aja, terus ya belajar, sekolah dan lain-lain. Sekarang kita dituntut dengan kerjaan. Terus ya syukur-syukur hari libur itu cuma untuk kita istirahat gitu ya teman Pro 2. Dulu hari libur kan bisa dibuat main, sekarang ya buat istirahat aja. Mungkin adalah kita itu tempat yang paling kita favoritkan itu sekarang. Dulu kalau misalnya masih kecil ya, tempat favoritnya paling ya kayak holiday ke luar kota atau mungkin kemana gitu, healing ya. Terus sekarang itu tempat favoritnya adalah kasur ya teman Pro 2. Pengen aja rebahan gitu kan, hetik-hetiknya di apa, hetik-hetiknya di hari itu ya teman Pro 2, di seharian itu terlalu hetik ya, kita pengen rebahan aja bawaannya gitu kan. Barusan masuk terus kepikiran pulang jam berapa ya. Barusan cek log gitu kan, nanti siang makan apa ya. Nah itu adalah saya sendiri pernah ngalamin gitu ya teman Pro 2. Memang sih ada aja ceritanya gitu kan ya. Kalau misalnya kita gak ngerasain masa kecil gitu ya, kita gak akan ada cerita nanti pas kita udah punya anak atau dan lain-lain gitu ya. Kamu kalau misalnya ceritain ke anak jangan ngibul ya. Dulu papa pernah ngontel naik sepeda gitu kan, ke sekolah itu 10 km. Ya Allah, ada aja gitu kan. Pasti pernah ngalamin sih hal gitu ya. Ya mungkin buat orang tua yang seperti itu ya, biar anak kita semangat gitu kan, anak-anak kamu itu semangat untuk mencari ilmunya gitu. Meskipun tidak ada kendaraan, udah difasilitasi sepeda motor juga ya, tapi jangan sampai jangan sampai naik motor di bawah umur, itu halangan. Mungkin ya udah 17 tahun ya, mungkin SMA kelas 2 atau 3 gitu ya. Kalau udah punya SIM ya teman berdua, harus legal dulu ya, baru kamu boleh, diperbolehkan untuk naik kendaraan sendiri gitu. Jangan sampai di bawah umur ya.
ya gimana ya kalau misalnya kita ketilang gitu ya teman Produa, nggak ada sim-simnya kan repot nanti. Oke, ada lagi nih dari kakak Monica nih yang katanya, aku pengen banget balik ke zaman dulu nih kak, aku dulu itu cuma main-main aja gitu kan sama ngerjain PR, terus aku kangen banget masa-masa SMP itu, the best in my life. Oke, kadang ada beberapa orang ya teman Produa yang pilih-pilih sih antara masa SMP sama SMA gitu kan. Eh, compare nih, masa SMA-mu sama SMP gimana nih? Apakah lebih enak di SMA atau di SMP? Aku SMA, aku pendiam, aku gak ada gini-gini-gini. Terus SMP itu aku, wah aku jadi kayak gini. Itu beda-beda ya teman Produa. Kadang gak sama sih antara SMP sama SMA gitu. Yang dulunya SMP itu kayak banyak banget bergaulnya sama teman-teman gitu kan, sampai ikut ekstrakurikuler kemanapun gitu ya, mungkin contoh basket gitu ya teman Produa, sampai kompetisi dan lain-lain. Malah di SMA-nya dia introvert parah. Dia introvert, tidak, susah banget gumpul sama teman-teman gitu ya, paling ya temannya cuma beberapa aja gitu kan. Ada sih yang seperti itu ya teman Produa. Intinya kamu menjalin komunikasi sama teman, jangan sampai terputus ya, karena itu mungkin bisa buat kamu bekal ya untuk kedepannya. Misalnya kamu ada masalah atau mungkin pengen bangun bisnis bareng gitu kan, boleh, bisa. Contoh ada temanku juga dari SMP ya, dia buka bisnis bareng gitu, dia nge-hire temanku juga. Memang dia apa ya, dia itu temenan dari SD, mungkin dari kecil juga ya, sampai sekarang masih kontekan dan juga nge-hire dia jadi barista gitu ya teman Produa. Memang ada aja gitu kan, ada aja rezekinya gitu. Nah jangan malu-malu ya teman Produa, kalau misalnya kamu masih pengen berteman ke siapapun orangnya, intinya jangan basa-basi ya. Basa-basi dulu gak apa-apa lah. Nah, jangan sampai cringe nih teman Produa, sumpah nanti kalau kamu terlalu cringe gitu kan, nanti orang-orang itu ilfeel, ini orang kenapa sih, ini ngapain sih anak ini, blablabla, kan gak enak gitu. Yaudah, kita mau puterin requestan dari Kak Rio nih, yang tadi ada Katy Perry, Teenage Dream nih, spesial buat kamu.

dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Hai teman Pro 2, it's time for me to signing out dulu di ruang dengar kamu ya. Thank you banget udah menemaniku hampir jam 11 kali ini. Dan habis ini kamu akan mengikuti Jazz Music ya 1 jam ke depan. So, thanks ya buat kalian yang udah gabungan juga di topik jaga malam kali ini. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2 yang mau istirahat, selamat beristirahat ya buat kamu. Dan juga buat kalian yang udah beristirahat, jangan lupa yang udah pengen banget beristirahat tapi lupa untuk menutup radio ini, jangan usah khawatir ya, masih ada lagu-lagu yang enak buat kamu di malam hari ini, 1 jam ke depan nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm gonna signing out dulu, and bye-bye.

Tiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah, berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 02, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: 2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka sesudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: FM
0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabarmu pagi ini? Sehat? Udah mulai persiapan? Wow, luar biasa ya. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria dan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani bagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly?
1: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Pro 2 FM.

0: Pukul 6 lebih 1 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri telah menetapkan 113 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 4 September 2026. Kombes Pol Pipit Subianto, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penanganan 169 laporan polisi terkait Karhutla. Dari penanganan perkara tersebut, total luas area yang terbakar mencapai 4.741.8915 hektar. Menurut Pipit, para tersangka didominasi individu yang diduga melakukan pembakaran pada lahan milik sendiri atau di sekitar lahan mereka dengan alasan membuka lahan baru. Informasi yang kedua, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi kini telah memiliki gedung baru yang tidak hanya diproyeksikan sebagai kantor organisasi, melainkan juga jadi ruang pelayanan hukum bagi masyarakat. Otto Hasibuan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi berharap gedung baru itu bisa membantu masyarakat terutama yang kurang mampu untuk mencari keadilan. Keberadaan gedung Peradi menurut Otto menjadi kebanggaan tersendiri bagi organisasi, sekaligus menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengembangkan aset yang berasal dari kontribusi para anggota. Informasi yang terakhir, Pengurus Besar PB Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mulai mematangkan persiapan Porprov 10 2027 di Kota Surabaya. Salah satu fokus awal adalah memastikan kesiapan berbagai fasilitas olahraga yang akan digunakan sebagai venue pertandingan. PB Porprov bersama KONI Jawa Timur telah meninjau sejumlah fasilitas olahraga milik Pemkot Surabaya. Sejumlah venue yang ditinjau antara lain Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Stadion Gelora 10 November, Gelanggang Remaja, Kompleks Gelora Pancasila, THP Kenjeran, Taman Asriboyo, Waduk Kedurus, Bosem, Morek Krembangan, Skate and BMX Park, Lapangan Hoki dan Bisbol Dharma Wangsa, serta Lapangan Keputih. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani kamu di pagi ini bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum ya teman Pro 2, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena aku akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: di Halo hanya satu lagu. Get ready.
1: Gak kerasa banget teman pro 2, udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya Halo hanya satu lagu. Kamu pasti penasaran ya, kali ini musisinya dari siapa ya? Dari Mahen teman pro 2. Pasti udah banyak yang ngefans ya sama musisi Mahen ini. Udah aku kasih juga 3 judul lagu dari Mahen. Yang pertama ada dari LDR, dan kedua Pura-Pura Lupa, dan yang ketiga adalah Memilih Berhenti. Kamu pilih yang mana nih dari 3 judul lagu dari musisi Mahen? Seperti biasa, lagu yang paling banyak kamu voting bakal aku putar jam 8 pagi nanti. Aku ulang lagi ya teman-teman pro 2. Yang pertama lagunya judulnya LDR, yang kedua Pura-Pura Lupa, dan yang ketiga Memilih Berhenti. Dari 3 judul lagu dari musisi Mahen ini, mana yang paling kamu suka? Kamu voting aja di Instagramnya @pro2rrisby. Aku udah bikin vote polling di Instastory ya. Jadi kamu tinggal pilih aja lagu mana yang paling kamu suka, dan tentunya voting terbanyak bakal aku puter jam 8 pagi nanti. So, tunggu apa lagi? Langsung aja voting sekarang juga.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Mesahira dengan judulnya Di Ujung Minggu, pas banget ya minggu-minggu kayak gini ditemenin sama Pro 2 FM di sela-sela kasih lagu enak. Aku juga punya informasi menarik nih. Kali ini datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, yang terus bergerak menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi daerah. Langkah nyata itu diwujudkan melalui gelaran pasar murah yang bertempat di lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Sabtu kemarin, Taman Pro 2. Kegiatan ini jadi langkah intervensi ke-118 dalam rangkaian program penjangkauan suplai logistik yang digelar Pemprov Jatim secara masif di berbagai daerah ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa itu menegaskan bahwa kehadiran pasar murah ini difokuskan untuk mempermudah akses warga terhadap komoditas pangan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau gitu, teman Pro 2 infonya. Memang seluruh komoditas pangan yang dijalankan pada pasar murah ini mendapatkan alokasi subsidi langsung dari Pemprov Jatim sehingga dibanderol di bawah standar harga pasaran. Kofifa juga menjelaskan skema penjangkauan suplai logistik dari Pemprov Jatim bersifat melengkapi dan memperkuat program pasokan pangan yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten maupun kota setempat gitu. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi jam 7 pagi nanti dengan informasi traffic dan weather. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!
1: Are Surabaya karo Pro 2.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam 7 pagi, ini saatnya aku kasih informasi seputar traffic dan juga weather. Kita beralih ke weather terlebih dahulu. Di perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, hari ini tanggal 6 September 2026 pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 9 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 27 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 51 km per hertz.